0: Yo.
1: Are you
0: We're done.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Lebar Kruhai.

Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke Puskesmas

0: Rossi.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Di sini.
0: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Selamat pagi. Sudah di tanggal 3 Juli ya. Dan 11 menit lewat pukul 8 pagi hari ini. Tapi seperti biasa menemani sahabat melalui sampai jam 12 siang nanti, sampai dengan selesai ya di Multatuli pagi, dengan segala macam informasi seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Pastinya juga ada informasi di dari cabang olahraga sepak bola ya, yang sekarang mungkin di antara sahabat Multatuli ada yang masih di depan di depan layar televisi menyaksikan pertandingan antara Portugal versus Kroasia untuk bisa lolos ke 16 besar ya. Dan itu diantaranya bakal menjadi salah satu informasi yang bakal kami sampaikan juga mengenai daftar 11 tim negara tersingkir dan 11 tim negara yang lolos ke 16 besar di Piala Dunia 2026. So keep stay di 89 Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatu FM. Lebak banget.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
5: Konten Happy.
4: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
10: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
5: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sounds good.

Banjarmasin langsung di jalan Abdi di Garam Satu Rangga Sudung Bandana 89 Multa Telefem Cerdas Informatif dan Salutip. Sudah 27 menit tepat dari pukul 8 pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Multa Teli dan terima kasih buat kamu yang masih tetap setia gabung 89 Multa Telefem. Dan selamat beraktivitas yang mungkin WFO untuk di hari Jumat ya, untuk semua sahabat Multa Teli, untuk semua para OPD, PNS, ASN dan juga P3K yang ada di Kabupaten Lebak, selalu beraktivitas. Yang WFO tapi yang WFH juga ya, selalu beraktivitas pastinya, cuma beda tempat aja ya, beda tempat, beda suasana begitu ya. Oke, sahabat Mulatuli seperti janji dan habis di awal yang bakal memberikan ini bukan 11 ya, tapi jadi 12 berarti, karena emang ada update dan terbaru gitu kan. Nah, di antaranya adalah Portugal yang berhasil menaklukkan Kroasia 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto di hari Jumat. Dan memang bergulirnya tadi di jam 6 ya. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0 dengan Ronaldo dibuat frustasi. Sedangkan pada babak kedua tercipta 3 gol dengan Portugal unggul 2-1 dan lolos ke 16 besar. Portugal yang mengenakan seragam putih-putih langsung menekan. Adapun Kroasia yang juga memakai seragam tandang yaitu biru-biru memilih main menunggu. Pada menit keempat peluang pertama tercipta berawal dari umpan Rafael Leao. Bruno Fernandes melepas tembakan datar tetapi bisa ditepis. Bola muntah ditembak lagi tapi membentur kaki bek. 2 menit berselang giliran Ronaldo mendapat peluang, umpan silang Pedro Neto tepat sasaran tetapi gagal dijangkau kepala Ronaldo ya. Bek-bek Kroasia juga tak bisa menjangkau. Jadi selesai jeda rehidrasi, Ronaldo kembali dapat peluang mencetak gol dan umpan Neto tepat di muka gawang dekat Ronaldo tetapi tak kena saat hendak disambut CR7 tersebut. Bertubi-tubi serangan diciptakan Portugal tetapi peluang-peluang itu menguap begitu saja. Lini depan Portugal utamanya Ronaldo seperti kurang beruntung dalam laga ini ya. Nah, selepas turun minum Kroasia menggebrak Mateko Kovacic. Ini hampir membobol gawang Portugal pada menit ke-47 tetapi Diogo Costa dengan sigap membuang tembakan Kovacic ya. Dan pada menit ke-53 umpan Josef Stancic ini ditanduk bek Portugal tetapi jatuh ke Ivan Perisic. Nah, pemain PSV Eindhoven ini dengan tenang menendang bola yang tidak bisa dijangkau Diogo Costa. Jadi ya, situasi ini membuat Portugal tertekan ya, karena Portugal kembali kebobolan pada menit ke 56. Beruntung gol tersebut langsung dianulir wasit karena sudah didahului gerakan offside. Gol penyimbang Portugal itu tercipta pada menit ke 68. Penalti didapat setelah Renato Veiga ditarik jatuh Nicola Plasic saat sepak pojok. Nah, usai meninjau VAR, wasit memutuskan penalti. Ronaldo yang ditunjuk menjadi algojo 12 pas dengan dingin. Pemain 41 tahun tersebut mengecoh kiper Kroasia bergerak ke kanan sedangkan eksekusi Ronaldo ke tengah. Jadi akhirnya skor imbang 1-1. Lalu Gonzalo Ramos lantas mengantar Portugal berbalik unggul 2-1 pada menit ke 90 plus 4. Gol tersebut diciptakan lewat sundulan memanfaatkan asis Rafael Leao ya. Nah, itu dia. Jadi daftarnya diupdate kembali sahabat Multa Teli. Jadi 12 tim negara yang tersingkir dan 12 tim negara yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Oke, dan ini dia untuk 12 tim yang tersingkir. Yang pertama itu Afrika Selatan, Jepang, terus Jerman, Belanda, Pantai Gading, Swedia, Ekuador, terus Kongo, Senegal, Bosnia Herzegovina, Austria dan disusul tadi oleh Kroasia ya. Dan dipastikan juga untuk yang lolos ke 16 besar yaitu Kanada, Brazil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Prancis, Meksiko, Inggris, Belgia, Amerika Serikat,
Spanyol dan Portugal ya. Itu dia untuk daftar 12 tim yang lolos ke 16 besar dan 12 tim yang tersisih di 32.

Tahukah kamu? 5 Juli, Hari Bank Indonesia. Bank Indonesia atau lebih dikenal dengan BI, ini merupakan Bank Sentral Republik Indonesia, di mana saat pemerintahan Hindia Belanda memiliki nama De Javasche Bank. Pada 1828, De Javasche Bank didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Pada tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral dengan 3 tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di tahun 1968, terbitlah Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial, tahun 1999 menjadi sejarah baru bagi Bank Indonesia karena disahkannya Undang-Undang Nomor 23 /1999 yang berisi bahwa tujuan tunggal Bank Indonesia adalah mencapai

0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: 3, 2, 1. Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Jumat 3 Juli 2026. Selamat pagi buat kamu yang baru gabung. Dan thank you sekali lagi untuk kamu yang sekarang lagi tetap stay di layanan streaming atau juga di layanan analognya ya, di Multatuli FM. Dan yang sudah follow IG atau juga TikToknya Multatuli FM, thank you sekali lagi ya. Mudah-mudahan segala yang tersuguhkan, segala yang terupload di medsosnya Multatuli FM ini bermanfaat untuk semua sahabat Multatuli. Yang kebetulan pagi hari ini juga Lapis ingin memberikan satu manfaat. Bukan satu manfaat sih, ada beberapa manfaat alpukat untuk gula darah, asupan ramah diabetes. Ya mungkin di antara kamu ada yang mengalami gejala diabetes. Dan memang gak hanya ramah buat penderita diabetes ya, alpukat juga memberikan sejumlah manfaat. Nah, jadi buat penderita diabetes, diet harian jelas sangat penting diperhatikan. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari ini bisa mempengaruhi kondisi tubuh, terutama kadar gula darah. Jadi umumnya dokter bakal menyarankan jenis makanan yang tidak membuat gula darah meroket. Selain itu, makanan juga dipilih yang dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Salah satu yang disarankan adalah alpukat. Jadi manfaat alpukat untuk gula darah ini dilansir dari Medical News Today. Alpukat ini memenuhi dua syarat makanan yang aman buat penderita diabetes, yakni rendah karbohidrat dan gula. Jadi sebanyak 150 gram alpukat potong mengandung 12,8 gram karbohidrat dan 1 gram gula, 10 gram serat dan 22 gram lemak. Jadi 18 gram diantaranya adalah lemak tak jenuh. Jika dikonsumsi rutin, maka buah tinggi lemak sehat ini dapat memberikan sejumlah manfaat untuk gula darah. Apa saja? Yang pertama, kadar gula darah terkontrol ya. Jadi antara buah-buah lain, alpukat termasuk rendah gula dan karbohidrat. Sebagai perbandingan, sebanyak 140 gram apel mengandung 19,7 gram karbohidrat dan 14,8 gram gula. Kemudian pisang mentah sebanyak 140 gram mengandung 32,2 gram karbohidrat dan 22,1 gram gula ya. Alpukat dengan 12,8 gram karbohidrat dan 1 gram gula ini jelas jauh lebih aman dikonsumsi, dan kandungan lemak sehat dan serat yang tinggi dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Dikutip dari Very Well Health bahwa studi menemukan bahwa konsumsi alpukat dikaitkan dengan kadar glukosa dan juga insulin puasa lebih rendah ya. Jadi menurunkan resiko penyakit jantung juga. Salah satu komplikasi diabetes paling umum adalah penyakit jantung. Jika kamu memiliki diabetes, maka diet ramah diabetes bisa menyehatkan jantung, dan penelitian membuktikan bahwa diet tinggi lemak tak jenuh dan serat berkaitan dengan risiko penyakit jantung lebih rendah ya. Yang terakhir adalah memastikan kecukupan nutrisi ya. Gak hanya lemak sehat dan serat, alpukat kaya akan magnesium dan kalium. Langsung nyamber kan ibu yang satu itu. Jadi kedua nutrisi ini berperan penting dalam mengelola sekaligus mencegah diabetes gitu ya. Dan kamu pun bisa mendapat manfaat alpukat untuk gula darah. Nah, efek perlindungan diperoleh dari peran magnesium dalam metabolisme glukosa dan regulasi insulin. Mineral satu ini juga meningkatkan kesehatan jantung. Kemudian bersama kalium, keduanya memastikan tubuh bereaksi efektif terhadap penggunaan insulin dan glukosa. Dengan konsumsi alpukat, kadar gula darah terjaga dan aneka nutrisi terpenuhi seperti kebutuhan vitamin C, E, K dan B6, lalu niacin, asam folat dan juga asam pantotenat. Kayaknya lu abis lihat Portugal ya? Oh enggak?
1: Pak, apa hubungannya Portugal dengan saya Pak?
0: Kan udah sepak bola sekarang, Portugal sama Kroasia di jam 6 gitu.
1: Enggak ya Pak, saya tidak melihat Portugal gitu. Tapi ngomongin soal World Cup, ada berita apa Pak untuk World Cup Pak?
0: Untuk World Cup-nya ya bertambah lagi gitu. Dari dari yang namanya tadinya 11 negara yang tersisi, sekarang jadi nambah 12 negara yang tersisi.
1: Oke, berarti sekarang babak berapa besar, Pak?
0: 32 besar sudah masuk 12 negara yang tersisi di masuk ke 16 besar ya. Dan juga ada 12 negara yang masuk juga ke 16 besar.
1: Oke, nanti kita bahas lebih jauh. Break dulu, Pak.
0: Oh, boleh. Datang-datang dia ngajak break. Oke.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Multa Tuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multa Tuli FM. Hey!

0: Ada Kodak, Kodak Black, Kodak Black. Kalau ngomongin Kodak jadi ingat apa namanya ya? Tambah lagi personnya biar rame sekali. Oke. Sudah 1 menit lepas dari pukul 9 pagi hari ini masih barengan kita berdua di Multa Trip pagi. Pastinya thank you ya sekali lagi untuk kamu yang masih tetap tergabung di 89 Multa Trip FM.
1: Kenapa, Pak? Kok tadi nafas?
0: Ngap, Bu. Nafasnya masih lumpuh. Masih flu, sorry. Masih flu nih.
1: Pak, ayo seru nih, Pak. Pak, seru kenapa, nih beritanya seru.
0: Kenapa seru?
1: Jadi begini, Pak. Kan Bapak kemarin sempat bilang tadi, ayam lagi turun. Nah. Bukan ayamnya, Pak.
0: Apanya?
1: Telurnya, telur.
0: Oh, telur ya.
1: Jadi sama Pak dulu ya, pasokan melimpah ruah, harga telur dan unggas di Kabupaten Lebak turun, ayo.
0: Nah, itu
1: dipergunakan ayo sebaik mungkin nih.
0: Tapi itu kalau misalkan telur, dia nggak bakal menetas kan ya. Karena emang itu udah dipastikan untuk dikonsumsi gitu kan. Kalau misalkan menetas mungkin lain cerita ya. Itu bisa dibudidayakan, bisa ditetaskan, menetas gitu kan. Nah, tapi emang untuk telur sendiri, ya itulah yang namanya hukum ekonomi ya. Jadi ketika memang ada permintaan yang banyak, pasti harga naik gitu ya. Permintaan pasar banyak, harga pasti naik. Tapi ketika permintaan sedikit, harga pasar pasti turun.
1: Ya. Jadi harga telur dan unggas pedaging di Kabupaten Lebak Banten ini 2 pekan terakhir katanya, Pak, mengalami penurunan karena pasokan ke sejumlah pasar tradisional melimpah ruah. Sigian deh. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak ini mengatakan berdasarkan pemantauan di pasar tradisional Rangkas Bitung ya, Kamis kemarin harga harga telur turun dari 28 kilo.
0: Hah?
1: 28. Rp28.000 per kilogram menjadi Rp21.000 per kilogram.
0: Nah, itu maksudnya itu ya. Oke.
1: Dan untuk unggas pedaging berarti ayamnya nih ya Rp35.000 per kilogram menjadi Rp32.000 per kilogram.
0: Oh, masih di angka 30 ya.
1: Iya, kalau 19.000 enggak mungkin, Pak.
0: Berarti salah lihat kemarin. Maksudnya turun belasan gitu kan.
1: Iya, dan Kepala Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak mengatakan produksi unggas pedaging ini di sini bisa mencapai 7 sampai 8 juta ekor per musim panen,
0: nah,
1: Pak.
0: Kan? Kan?
1: Pada masa 40 hari. Sehingga menjadikan daerah di apa namanya Kabupaten Lebak ini sebagai sentra pemasok terbesar di Provinsi Banten.
0: Keren ya.
1: Jadi manfaatkan ya ibu-ibu untuk kesehatan anak tercinta. Tiap hari dah tuh.
0: Mumpung harga telur yang turun ya, dan telur dan unggas ini turun ya.
1: Ini Pak, ada riset di Jepang. Di Jepang itu berhasil menekan angka stunting dengan membiasakan anak-anak di sana itu makan telur minimal 1 butir per hari, Pak.
0: 1 butir per hari. Kalau yang nggak suka telur gimana tuh?
1: Ya dagingnya dong.
0: Dagingnya, oke.
1: Nggak suka juga dagingnya, ibu masak kreatif, Bu. Menu banyak. Bisa dibikin sosis, bisa dibikin nugget, ya kan? Jangan gelondongan gitu aja dikasih sama anaknya ibu yang nggak mungkin suka, Bu, ya.
0: Tapi tahu nggak sih harga-harga ini turun sepertinya karena ada satu hal.
1: Apa tuh?
0: Liburnya MBG. Gitu.
1: Iya, Pak ya. Emang SPPG di Kabupaten Lebak sementara lagi tidak beroperasi karena libur sekolah ya, Pak ya.
0: Betul, betul. Dari harga seperti telur, terus daging, sayuran, seperti cabai dan lain sebagainya, itu pada turun gitu. Tapi nanti ketika sudah berjalan, wah, kita lihat. Nah, sekarang mumpung turun, dimanfaatkan deh untuk ibu-ibu tuh ya.
1: Ayo, tiap hari, Bu. Masak yang enak, Bu. Telur, ayam, biar bosen-bosen anaknya sehat, nggak stunting bu.
0: Iya ya, oke jadi.
1: Ini ada juga informasi yang penting sih kalau kalau menurut saya pak. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Banten mengamankan 13 unit sepeda motor yang diduga hasil tindak pidana curanmor kan? Dan korban bisa mengambil secara gratis.
0: Gratis. Gratis
1: Kabin
0: ke
1: Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli.
0: Berarti harus ke Banten dong, harus ke sana dong ya.
1: Serang. Polda Banten kan di Serang ya. Nah, ini Kamis kemarin untuk mengambil kendaraan secara gratis, korban harus membawa bukti kepemilikan yang sah seperti STNK dan juga BPKB. Nah, Maruli juga menjelaskan, batuk Pak?
0: Enggak. Kalau mau kasih informasi, kasih aja informasi, nggak usah dipotong.
1: Jadi dari belasan kendaraan yang diamankan ini ya Pak ya, kepolisian telah berhasil melacak beberapa identitas pemilik yang tersebar di wilayah Lebak.
0: Wah, banyak dong.
1: Serang, sampai Tangerang, Pak. Nah, ini yang lainnya sih masih dalam tahap penelusuran identitas ya. Dan pengembalian kendaraan ini merupakan wujud komitmen Polda Banten dalam memberikan pelayanan yang prima sekaligus mengembalikan hak para korban kejahatan.
0: Tapi benar itu gratis ya. Jadi
1: mau saya kasih tahu enggak siapa aja motor yang berhasil ditemukan oleh Polda Banten ini? Ada dong datanya. Ya, ini jenis motornya Honda Beat merah hitam, nomor polisi B3627WEU, Honda Beat putih hitam tanpa nopol, Honda Vario merah hitam, nopol A3127PJ, dan B4225SYJ, pemiliknya Yuniarsih Cimarga, Kabupaten Lebak.
0: Pemiliknya satu orang?
1: Iya.
0: Motornya
1: di
0: banyak.
1: Di sininya begitu, Pak.
0: Motornya banyak amat ya, dia? Wah. Jangan-jangan dia apa?
1: Gak ngerti. Atau mungkin yang terakhir kali itu yang Honda Vario merahnya doang kali itu. Ya.
0: Tapi
1: ya,
0: bisa jadi sih kalau dia termasuk orang pemilik rental motor ya.
1: Bisa kan? Terus Honda Beat Street hitam tanpa nomor polisi ini data pemilik tidak ditemukan. Honda Vario 150 hitam nomor polisi A2015JO. Pemiliknya Ibu Kusniasih Labu Kabupaten Mandailing. Bu, diambil Bu.
0: Ambil Bu.
1: Enggak diambil, saya yang ambil nanti.
0: Jackpot Bu, ambil Bu.
1: Terus ada juga Honda Vario 150 hitam, nomornya A3641IM dan A3689BQ. Pemiliknya Ibu Asia Baros, Kabupaten Serang.
0: Eh banyak ya.
1: Banyak, Pak. Honda Tapi, Beat Street Silver nopol B5017BLC, data pemilik tidak ditemukan.
0: Tidak ditemukan.
1: Iya, dan sementara itu juga ini ada lagi Honda Beat Silver tanpa nomor polisi ya, Pak ya. Pemiliknya Suryana Cikopa, Kabupaten Tangerang. Honda Beat hitam list merah tanpa nomor polisi, data pemilik juga tidak ditemukan. Lalu Honda Scoopy abu-abu tanpa nomor polisi tapi ada nomor rangkanya. Ini berhasil ditemukan identitasnya milik Faisal Fatihah Maja, Kabupaten Lebak. Ya, dan juga ada beberapa yang lainnya itu masih data kepemilikannya tidak ditemukan. Mohon perhatian kepada Ibu Asia dari Baros, Kabupaten.
0: Dikira mohon perhatian bioskop Trans.
1: Segera mengambil motor Anda.
0: Tapi tahu gak sih dari sekian banyak motor yang ada, itu hampir semuanya itu matic.
1: Kenapa ya Pak?
0: Karena katanya.
1: Jangan mengajari.
0: Oh iya, enggak udah karena begitu aja udah. Udah.
1: Pak, keterampilan yang itu nggak usah disebarluaskan Pak.
0: Ya udah itu.
1: Udah.
0: Oke. Mati kutu. Ya udah pokoknya itu ya. Oke.
1: Begitulah. Ada apa lagi nanti informasinya Pak yang sudah disiapkan?
0: Ini ada informasi karena berbicara mengenai kepolisian ya. Nah, Kabupaten Lebak ini sekarang punya Kapolres baru.
1: Kapan bisa sambutnya Pak?
0: Kayaknya sebelum pindah bulan deh. sebelum ganti bulan, bukan pindah bulan.
1: Oh, jadi kemarin HUT Bhayangkara itu juga
0: nah,
1: ada
0: itu.
1: Ada rotasi dan iya. Mutasi.
0: Betul.
1: Para petinggi kepolisian, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Oh,
0: mm-hmm.
1: Oke. Okay. Jadi siapa untuk Kapolres kita saat ini, Pak?
0: Ini adalah Kapolres perempuan pertama di Kabupaten Lebak. Jadi sekarang perempuan.
1: Yes,
0: sama perempuan. Yes. Ya.
1: Kan woman support woman, Pak. Iya.
0: Jadi Wonder Woman gitu ya.
1: Iya dong.
0: Jadi ini Ibu Arninsi menggantikan AKBP Hervio Zaki ya. Ini adalah perempuan pertama di Kabupaten Lebak, jabatan Kapolres Lebak Banten yang sebelumnya dipegang oleh AKBP Hervio Zaki akan mengganti kepala akan berganti ya kepada AKBP Arninsi. Jadi ini Kabaguat Pers RO/SDM Polda Banten tersebut akan menjadi Kapolres perempuan pertama di kabupaten yang memiliki 345 desa dan kelurahan ya. Nah, ini pertama kalinya Kapolres perempuan sejak Polres Lebak berdiri, itu dikatakan oleh Kepala Seksi atau Kasih Humas Polres Lebak Ibtu Mustafa Ibnu Syarif kepada media. Dan Arninsi ini akan melanjutkan program pelayanan kepolisian, pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di wilayah Kabupaten Lebak. Sementara KBP Hervio Zaki akan menempati proses pos baru ya sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Wadir Reskrimsus Polda Banten. Nah, serah terima jabatan atau sertijab keduanya direncanakan pada pertengahan bulan ini ternyata ya. Itu pun kalau tidak ada perubahan ya. Jadi bakal dijadwalkan itu di tanggal 13 Juli. Itu dikatakan oleh Pak Mustafa. Pergantian pejabat di lingkungan Polri merupakan hal yang rutin dilakukan sebagai bagian dari dinamika organisasi. Selain untuk penyegaran, mutasi juga bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, pengembangan karir personil, serta memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi.
7: Konten Happy.
6: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
9: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
10: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail
7: dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
11: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
12: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
13: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
14: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
15: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
16: Lebak banget.

0: Lebar kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545. Dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: 3, 2, 1. Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli, Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan

0: Makasih.
1: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Sahabat Multa Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Level up your mood booster.
1: Radio Multatuli FM.
2: Informasi menarik seputar Multatuli FM dapat Anda nikmati di laman multatuli.com.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Seven rings. Jadi ada tujuh cincin.
1: Gitu.
0: Apa,
1: minum
0: Bu?
1: Minum maca kayaknya enak, Pak.
0: Hah?
1: Minum maca.
0: Ini masalahnya udah cuaca emang panas gitu. Apa yang macanya yang dingin ya?
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Aduh.
0: Aduh. Tapi di sini ada nggak sih?
1: Ada, Pak. Meja latte banyak. Aduh, tinggal pilih aja mau yang mana. Ini enak nih.
0: Yang penting gitu.
1: Tapi tau nggak sih kalau kita beli, ternyata ada alasan ya. Kenapa kalau kita abis minum maca tuh berasa lebih tenang dibandingkan minum kopi?
0: Kenapa?
1: Jadi kombinasi L-teanin dan kafein di maca ini justru bikin otak tetap fokus tanpa efek bikin jantung kita berdebar-debar, Pak.
0: Oke.
1: Ada riset dari Jepang juga nunjukin kalau maca itu bantu nurunin stres dan jaga konsentrasi setelah tekanan ringan. Sementara kopi ini rawan bikin mood swing dan jantung berdebar. Jadi kira-kira kalau sama menurut ini tim yang mana nih? Tim maca latte atau tim coffee latte?
0: Tim macam-macam.
1: Dadah, ada info apa lagi, Pak?
0: Nih, ada info. Mungkin di antara kamu termasuk ojol ya. Ini ada info, katanya ojol resmi jadi pelaku UMKM.
1: Gimana?
0: Ojol resmi jadi pelaku UMKM. Jadi driver ini otomatis dapat akses program pemerintah.
1: Oh, gitu. Jadi yang jadi ojek online itu drivernya itu termasuk ke dalam UMKM begitu.
0: Iya. Jadi pemerintah ini resmi menetapkan seluruh pengemudi ojek online sebagai pelaku usaha mikro di sektor transportasi online. Jadi dengan kebijakan ini, para driver tidak perlu mendaftar atau mengurus administrasi di awal untuk memperoleh status tersebut ya. Status baru ini dibuka akses bagi jutaan pengemudi terhadap berbagai program pemberdayaan UMKM. Mulai dari kredit usaha rakyat atau KUR, pelatihan, pendampingan usaha, hingga berbagai fasilitas pengembangan bisnis lainnya. Nah, pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan driver ojol, tapi juga mendorong mereka mengembangkan usaha lain sehingga memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam dan berkelanjutan.
1: Begitu. Seru ya, jadi nantinya bakal ada stimulus dari pemerintah gitu lah ya.
0: Nah, itu ya. Terus juga ada lagi, Bu, tahu nggak Bu, kalau tabung CNG merah putih yang 3 kg ini, itu datangnya dari Cina loh.
1: Lah gimana sih, Pak? Katanya?
0: Iya. Jadi tahap awal tabung CNG merah putih 3 kg ini bakal datang dari Cina ya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM menyatakan bahwa pada tahap awal pengadaan tabung compressed natural gas atau CNG merah putih 3 kg pemerintah akan mendatangkan tabung prototipe dari Cina. Gitu. Dan belum kelar gue ngasih informasi, belum kelar dia udah narik napas panjang banget, udah kayak Senin Kemis. Jadi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dirjen Migas Kementerian SDM Laude Sulaiman ini mengatakan bahwa sekitar 15 unit tabung CNG akan memasuki tahap pengujian teknis pada Juli 2026 sebelum nantinya diedarkan secara lebih luas kepada masyarakat ya. Nah, ini menggunakan teknologi tabung tipe 4. Tabung CNG yang didatangkan dari Cina ini menggunakan teknologi tipe 4 dengan material komposit. Material tersebut dinilai jauh lebih ringan dibandingkan tabung berbahan logam konvensional. Jadi pemerintah ini memilih jenis tabung ini agar sesuai dengan kebutuhan rumah tangga sehingga proses transisi dari LPG ke CNG tidak membebani masyarakat, terutama dari sisi berat tabung. Sebenarnya sih bukan dari berat tabungnya ya,
1: tapi
0: dari harganya nanti, itu yang memberatkan. Takutnya begitu ya. Jadi tipe 1 seluruhnya menggunakan material logam, tipe 2 mulai menggunakan campuran material untuk mengurangi berat, tipe 3 lebih ringan dibanding tipe sebelumnya namun masih tergolong berat, dan ini tipe 4 itu menggunakan material komposit sehingga jauh lebih ringan. Jadi menurutnya pemerintah ingin menghadirkan tabung yang mudah digunakan masyarakat gitu ya. Dan akan diuji coba di Lemigas.
1: Kapan?
0: Setelah prototipe ini tiba di Indonesia, ini akan melakukan serangkaian pengujian di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas. Pengujiannya ini meliputi uji tekanan tabung, uji keamanan katup, evaluasi standar keselamatan tabung secara menyeluruh ya. Jadi menurut Laude ini aspek keselamatan menjadi prioritas utama sebelum tabung CNG Merah Putih ini dipasarkan kepada masyarakat gitu ya. Untuk jadwal kapannya ini belum ada bocoran,
1: belum ada kabar lanjut.
0: Tapi yang pasti pemerintah itu ingin menyajikan hal yang lebih memudahkan kepada masyarakat gitu.
1: Tapi kenapa nggak dari dulu aja sih Pak?
0: Karena CNK-nya baru ditemukan di bulan-bulan kemarin. Di tahun ini gitu. Kalau misalkan ditemukan di tahun 2002 mungkin udah sekarang udah tinggal menikmati gitu ya.
1: Nah
0: itu kan, gitu.
1: Pas kemarin dari minyak tanah gitu ya konversi ke gas LPG. Sekarang gas LPG konversi lagi ke CNG.
0: Nah, begitu.
1: Udah, pokoknya.
0: Dia bingung mau berkata-kata. Mau ngomong apa? Takut salah juga gitu kan. Tapi ya ya begitulah ya. Yang pasti apapun yang memang disediakan oleh pemerintah, ya mudah-mudahan sih semua rakyat yang dari menengah ke bawah ini bisa menikmati gitu kan. Jangan sampai yang menengah ke atas yang menikmati, ya itulah yang cerita gitu ya. Tahu sama kunang-kunang nggak?
1: Kenapa?
0: Kunang-kunang.
1: Kenapa tuh? Katanya kalo, hampir punah Pak.
0: Kalau bahasa kita itu kicak-kicak ya.
1: Nah kicak-kicak.
0: Itu. Nah ini mendadak hilang.
1: Iya.
0: Nah, kan?
1: Punah kan katanya.
0: Karena ahli IPB sendiri ungkap ada tanda petaka kalau seperti ini begitu.
1: Apa? Kenapa katanya Pak?
0: Karena emang serangga bercahaya di alam liar ini ternyata fenomena ini terkait dengan kualitas lingkungan.
1: Iya sih Pak, terakhir saya tuh ya ketemu sama yang namanya kunang-kunang.
0: Kelas berapa? Oh,
1: masih kecil. Kecil banget.
0: Masih kecil ya.
1: Karena dulu itu di depan rumah saya itu bukan rumah-rumah warga Pak, tapi bener-bener sawah.
0: Sawah gitu ya.
1: Amparan sawah gitu. Jadi ketika rumah-rumah warga belum dibangun itu sering tuh ada kunang-kunang banyak di sawah-sawah itu gitu. Jadi makanya kalau sekarang kan udah banyak rumah warga ya, jadi udah jarang deh nemuin kunang-kunang Pak.
0: Iya, udah jarang banget. Dan fenomena ini generasi mendatang bakal beresiko tidak bisa melihat langsung kunang-kunang dan mengenalnya hanya dari buku.
1: Ya, toddler saya nggak bisa berkesempatan ini dong.
0: Ya nggak bisa.
1: Ya gimana?
0: Dan museum

0: mindsetnya orang lama ya. Orang lama.
1: Apa?
0: Katanya kalau misalkan kunang-kunang itu diidentikan katanya kukunya setan.
1: Gitu. Ya Allah, mitosnya mitos ya.
0: Ya itu.
1: Nah, ngomongin soal lingkungan ya Pak, ya, ini juga ada yang lagi genting Pak.
0: Oke, apa tuh?
1: Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang masih berjibaku memadamkan kebakaran di TPA Jatiwaringin Pak.
0: Jatiwaringin ya.
1: Mau Kabupaten Tangerang, Banten. Nanti api ini dilaporkan sudah mulai berkurang, tapi proses pemadamannya pada hari keempat ini masih kembali dilanjutkan Pak.
0: Yakin pasti.
1: Aduh ya. Sejak semalam titik api sudah mulai berkurang akibat adanya bantuan 2 helikopter yang dikerahkan untuk melakukan waterbombing ya. Tapi saat ini masih terus dilakukan upaya pemadaman api di lokasi sekitar TPA Pak. Berdasarkan data sementara, ini sebanyak 30 kakak dengan 57 jiwa terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin Pak. Aduh.
0: Itu
1: ya.
0: Hampir itu berapa kakak?
1: 30.
0: Banyak banget ya. Kalau misalkan satu kakaknya ada 5 orang aja. Udah kelihatan tuh.
1: Aduh. Ini sudah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran Jatiwaringin ya.
0: Okay.
1: Melalui keputusan Bupati Tangerang nomor 609 tahun 2026 yang berlaku mulai 1 hingga 14 Juli 2026.
0: Nah.
1: Dan usut punya usut Pak, dari kebakaran TPA Jatiwaringin ini ternyata ini berdampak Pak. Dinkes Kabupaten Tangerang mengungkapkan ada 154 warga terkena infeksi saluran pernafasan.
0: ISPA.
1: Waduh.
0: Tapi insiden itu disengaja atau emang karena cuaca yang panas?
1: Entah ya, belum ada rilis. Oh, ini dugaan kebakarannya sih katanya dipicu kondisi cuaca Pak.
0: Oh, kondisi cuaca.
1: Okay, iya, ini menyebabkan munculnya titik api pada timbunan sampah dan kemudian menjalar. Nah, proses pemadaman ini membutuhkan penanganan khusus sebab tinggi timbunan sampah itu mencapai sekitar 20 sampai 30 meter. Pak, bayangin Pak.
0: Itu jadi sekali lagi hati-hati ya.
1: Oke. Okay. Berarti kesulitan.
0: Iya, pastilah gitu kan. Pasti. Apalagi kalau misalkan pertama jarak tempuh itu yang pertama, terus yang kedua lingkungan untuk menempuh ke TKP tersebut.
1: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan banyak pemukiman terus gangnya kecil, waduh.
1: Tapi katanya sih nanti masih mengatakan kalau penyebab pasti kebakarannya masih akan diselidiki Pak, setelah kondisi daruratnya berhasil dikendalikan ya. Apakah memang karena cuaca panas yang ekstrim ataukah ada mungkin orang-orang yang iseng tiba-tiba buang puntung rokok gitu ya kan?
0: Karena human error.
1: Bisa ya.
0: Bisa.
1: Atau nantilah pokoknya diselidiki lagi ya. Dan tim KLH juga memastikan penanganan nantinya berjalan optimal. Pihaknya juga.
2: Ibu mau cari surat kehilangan.
0: Surat kehilangan, berita kehilangan ya. Kalau sudah
1: tunggu di ruangan sini ya, belakang.
2: Makasih, Bu.
0: Oke.
1: Okay. Sepertinya Bapak yang satu itu harus
0: kembali.
1: Ya, sama Batui. Jadi gitu ya. Nanti deh kita balik lagi setelah yang satu ini. Bye. Belum pamit.

0: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
1: Ya sahabat Motuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Motuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.
2: Cuy, ada pesan masuk tuh.
3: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
4: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM, yang bersedia setiap hari bersama Multatuli FM.

0: Sobat Lovam, cerdas,
1: informatif. Bapak udah
0: ngapain, Pak? Abis mandir-mandir, Bu, kayak gosokan, Bu. Gak usah ketawa, Bu, ah, udah.
1: Enggak, jangan ketawa, senyum aja loh dari tadi, Pak.
0: Senyum-senyum, senyumnya getir, Bu. Ah, gimana sih? Ini karena emang ya untuk sahabat Matuli yang mungkin kamu kemarin agak sedikit bingung ya, untuk karena kan biasanya kalau untuk mengurus surat kehilangan dan segala macamnya, nah salah satunya tuh Radio Multatuli FM itu memberikan layanan untuk membuat surat atau berita kehilangan gitu ya.
1: Pak,
0: kenapa, Bu?
1: Tahu nggak?
0: Apa? Gue belum tahu, Bu, karena belum dikasih tahu.
1: Kenapa? Jadi, hah? Ada sebuah wacana.
0: Nah, ini nih kalau udah ngomongin wacana panjang nih.
1: Wacana perubahan nama provinsi, Pak.
0: Nah, lo kan? Ini beneran nih?
1: Nggak tahu ya, Pak. Jadi wacana ini sama Kota Tuli.
0: Oke.
1: Ada perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda.
0: Provinsi Tatar Sunda jadinya. Atau gimana? Gak ngerti nih. Gimana nih maksudnya?
1: Kita baca. Kita
0: okay, kasih tahu dulu ya.
1: Coba. Ini memasuki tahap baru setelah seluruh fraksi DPRD Jawa Barat menyatakan persetujuan untuk melanjutkan usulan tersebut ke proses legislasi. Nah, okay. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan historis, budaya, dan identitas lokal dengan tujuan memperkuat jati diri masyarakat Sunda, okay, sekaligus mendorong penggunaan nama-nama khas daerah dalam berbagai aspek termasuk kawasan, gedung, sampai calon daerah otonomi baru. Nah, selanjutnya, usulan perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda akan melalui penyempurnaan naskah akademik pembahasan di DPRD serta memerlukan persetujuan pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah mengkaji aspek filosofi, sosiologis, ekonomi, dan yuridis ya, sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses perubahan nama provinsi tersebut. Jadi nanti namanya provinsi bukan Provinsi Jawa Barat, Pak.
0: Jadi Provinsi
1: Tatar Sunda.
0: Tatar Sunda.
1: Gitu.
0: Jadi ingat sama
1: apa?
0: Yang meninggal itu siapa?
1: Siapa?
0: Yang dia pakai baret hijau deh, baret hijau apa baret merah ya itu ya.
1: Aduh lupa, Pak.
0: Iya sama lupa.
1: Itu ya Provinsi Tatar Sunda kok pemikiran saya langsung ke wah, kita masuk kembali ke dimensi Kerajaan Siliwangi.
0: Nah, itu maksudnya.
1: Tapi kalau dilihat dari historis dan segala macamnya, ini sih ya cukup
0: mengarah lah ya.
1: Ya cukup meyakinkan karena memang tidak bisa dipungkiri kita tidak boleh melupakan jati diri ya namanya juga kan di Jawa Barat itu memang kebanyakan suku Sunda gitu.
0: Betul.
1: Cocok.
0: Kalau untuk cocokologi gitu kan.
1: Kan di sini juga sudah melewati pertimbangan dengan berbagai aspek ya, kajian filosofi, sosiologis, ekonomi, yuridis sudah juga gitu. Jadi ya kemudian kata ya sudah gitu. Kenapa sih Bapak senyum?
0: Gak bisa dibantah gak gitu maksudnya. Gak bisa ya?
1: Ya saya kurang tahu, Pak. Bapak harus jadi anggota DPR sana dulu.
0: Waduh, terima,
1: ya.
0: Terima kasih. Oke, itu mengenai Provinsi Jawa Barat ya. Yang sekarang kita kenal itu Provinsi Jawa Barat gitu kan. Nah tapi karena kita awalnya dari berbicara lingkungan ya, nyadar gak sih kalau misalkan sekarang itu Kabupaten Lebak ya khususnya itu udah kayak awal-awal Jakarta.
1: Kenapa emang?
0: Banyak banget jaringan kabel. Entah itu jaringan kabel apa namanya telekomunikasi, entah itu jaringan kabel.
1: Kenapa pakai kabel optik bawah tanah aja sih ya, Pak ya?
0: Nah itu ada rencana nih Pemkab Lebak itu bakal menerbitkan Perbup jaringan kabel bawah tanah.
1: Gitu biar rapi.
0: Karena semeraut banget gitu.
1: Ih,
0: kan
1: bener emang.
0: Yang bener-bener kan di negara luar itu negara mana ya, Finlandia atau Amsterdam atau apa ya, nah itu rapi banget.
1: Boleh.
0: Rapi banget gitu kan, nggak ada tuh yang namanya terjuntai. Jadi pemerintah Kabupaten Lebak ini menerbitkan peraturan bupati atau Perbup nomor 9 tahun 2026 tentang penyelenggaraan infrastruktur utilitas di Kabupaten Lebak, sehingga regulasi ini akan menjadi landasan hukum penataan jaringan kabel udara guna mewujudkan kawasan perkotaan yang lebih tertib, aman, dan memiliki nilai estetika lebih baik gitu ya. Asda 2 Pemkab Lebak Bapak Rahmat mengatakan bahwa Perub nomor 9 tahun 2026 ini diterbitkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Lebak untuk menata infrastruktur utilitas secara terpadu. Nah, jadi tujuannya ini menata kawasan kota menjadi lebih tertib, aman, dan teratur sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun para penyelenggara utilitas. Ini salah satu poin utamanya adalah dalam regulasi tersebut adalah kewajiban penempatan jaringan utilitas di bawah tanah. Nih, kebijakan ini
1: setuju
0: diharapkan
1: sih,
0: ya kan, dapat mengurangi keberadaan kabel udara yang selama ini dinilai mengganggu keindahan kawasan perkotaan sekaligus berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan masyarakat.
1: Iya, setuju sih.
0: Setuju
1: karena,
0: ya.
1: Karena memang ya itu melihatnya tidak estetik aja gitu ya, dan sepertinya sih kalau kita pakai kabel bawah tanah atau optik itu lebih rapi lah ya.
0: Setuju, tapi harus rela ketika
1: betul
0: jalan yang sudah bagus harus dibongkar.
1: ngomongin soal tertib, teratur, dan estetik, ini
0: kenapa?
1: Ya, salah satu cara paling jujur untuk menilai kinerja sebuah lembaga ya pasti melalui laporan keuangannya yang tertib teratur kan?
0: Betul, betul.
1: Nah, laporan April 2026 berbicara cukup keras. 22 BUMN yang dipantau seluruhnya mencatat pertumbuhan laba konsolidasi dibanding April 2025.
0: Oh, keren berarti ya. Ada peningkatan?
1: Cetak laba.
0: Oke,
1: ya.
0: Biasa.
1: Mulai dari BRI, Bank Mandiri, dan Pertamina memimpin dari sisi nominal, Pak.
0: Keren.
1: Ya, tapi yang menarik justru ada di nama-nama yang lebih kecil. Seperti Agrinas Pangan Nusantara berbalik dari rugi 12 miliar menjadi untung 465 miliar, Pak.
0: Wih, mantap tuh.
1: Iya, mantap. Kimia Farma dari minus 160 miliar ke surplus 108 miliar, Pak. Land industri dari minus 228 miliar surplus 314 miliar rupiah. Nah, transformasi ini tidak datang sendiri ya sahabat Bulatuli ya. Skema subsidi pupuk Indonesia diubah supaya lebih adaptif terhadap fluktuasi harga komoditas, dan Pertamina juga melakukan konsolidasi hilir melalui merger 3 subholding yang turut mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Pelindo juga sama, menunjukkan pertumbuhan laba sebesar 169% dibanding April 2025.
0: Luar biasa berarti.
1: Kompak ya, 22 BUMN ini cetak laba untuk 1 tahun pengelolaan di Danantara. Sekarang satu pintu kan, Pak?
0: Danantara ya.
1: Iya, semua labanya dikelola oleh Danantara dan mencatat ya ada 22 BUMN yang mencetak laba, terutama Pertamina, Bank Mandiri, dan BRI. Ini labanya, laba kotornya ya, totalnya 24,9 triliun untuk Pertamina, Bank Mandiri 21,3 triliun, dan BRI 21,2 triliun.
0: Berarti bisa menunjang dong kalau begitu ya.
1: Iya.
0: Aman lah gitu kan, selama satu tahun ke depan gitu. Sudah 24 menit.
1: Masih, Pak.
0: Masih. Masih belum kelar.
1: Mau kemana? Okay.
0: Enggak, tadi udah bye aja.
1: Mau kemana Anda, hei?
0: Oke.
1: Aduh. Ya, ini yang menarik lagi nih. Ini menarik
0: apalagi?
1: Lagi nih.
0: Kenapa pas mau ke ujung harus banyak yang menarik gitu?
1: Iya, itulah dia. Kita bikin sama bulat itu tuh untuk
0: penasaran.
1: Sulit berpisah dengan.
0: Oke.
1: Ini ada ekspansi Stadler Rail ke Asia ya. Wah, ini keren nih karena Stadler ini dikenal sebagai basis manufakturnya kereta, perusahaan kereta terkemuka di dunia nih, Pak.
0: Iya, betul.
1: Pilih Indonesia nih. sebagai basis manufaktur kereta di Asia. Wow, keren ya, keren ya.
0: Okay.
1: Ini keputusan Stadler menjadikan Indonesia sebagai basis manufaktur Asia bukan hanya soal membuka pabrik, tetapi strategi mendekatkan produksi ke pasar yang sedang tumbuh supaya ekspansi tidak bergantung pada pengiriman kereta dari Eropa, Pak.
0: Keren berarti. Berarti jadi pusatnya ya, berarti Indonesia
1: iya,
0: ya.
1: Iya, Pak. Uy.
0: Kalau misalkan negara tetangga perlu ke Indonesia.
1: Butuh.
0: Eh, si ibunya yang sombong bukan Indonesia aja.
1: Jadi pasar penumpang KAI di 2025
0: okay.
1: kan mencatat setara sekitar 1,35 juta perjalanan per hari, Pak, itu di Indonesia, Pak.
0: Di Indonesia
1: nah,
0: ya itu ya.
1: Jadi memberi sinyal kalau sebenarnya proyek lokal seperti pabrik di Banyuwangi bisa menjadi pintu masuk transfer teknologi sekaligus penguatan rantai pasok kereta nasional, Pak.
0: Wow.
1: Nah, itu dia makanya Stadler ini memilih Indonesia sebagai basis manufaktur keretanya mereka di Asia, Pak. Jadi gimana nih? Gimana nih?
0: Kamu keren kan? Ya keren lah.
1: Keren dong.
0: Berarti gini. Kan kita tidak ketergantungan gitu kan.
1: Nah, dipilihnya Indonesia ini ya nantinya untuk pasar Asia harus jadi momentum lahirnya ekosistem industri perkeretaapian nasional. Bukan cuma pabrik perakitan ya, kamu ya, tapi juga nantinya bakal menjadi rantai pasok ya, terus melibatkan ribuan perusahaan swasta UMKM. Industri komponen, logistik, elektronik, baja, aluminium, kabel, internet. Wah, banyak Pak, udah.
0: Semuanya berarti ada di Indonesia.
1: Iya, dengan demikian setiap kereta yang diproduksi nantinya akan menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, transfer teknologi, dan peluang ekspor bagi Indonesia.
0: Berarti jelas ya, kalau ketika memang ada ada yang baru itu pasti bakal melibatkan tenaga kerja yang baru juga gitu.
1: Betul.
0: Kan membuka lapangan kerja juga gitu. Nah, itu efeknya ketika memang sudah berjalan dengan seperti yang kita harapkan. Ini negara tetangga juga mau enggak mau tuh harus belanjanya ke Indonesia.
1: Betul.
0: Gitu. Daripada lebih nyebrang lagi ke sana ya udah tetangga aja deh gitu.
1: Dan nggak cuma itu ya Pak ya, waduh ini semua kita berita-berita baik soal Indonesia nih Pak,
0: okay,
1: hari ini Pak,
0: okay.
1: Lumayan.
0: Jadi ya. Jadi radio gembein ya?
1: Nggak juga sih.
0: Oh nggak juga, oke okay, nggak juga.
1: Aduh luar biasa lah, pokoknya kita bisa mendapatkan angin segar ya,
0: oh, iya
1: terutama
0: dong.
1: Stimulus
0: jelas,
1: untuk
0: jelas.
1: Di
0: kita dukung lah ya, kita dukung selama memang itu melibatkan orang banyak dan memang juga untuk kepentingan bersama juga gitu kan, negara tambah maju dan lebih maju lagi gitu.
1: Yes.
0: Kejagung resmi ajukan banding vonis 10 tahun penjara Bapak Nadiem Makarim.
1: Aduh.
0: Nah, info lebih lanjut ya, kamu follow IG-nya Multatuli FM ya.
1: Enggak ya, kita mau pamit soalnya udah 29 menit.
0: Iya, oke. Okay. Thank you ya sekali lagi ya untuk sahabat Multatuli yang udah stay dari pagi sampai detik ini. Kita bakal ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan di Multatuli pagi pastinya dari Senin sampai dengan Jumat di jam 6 sampai dengan selesai. Nabi sudah berani pamit undur diri dan juga ada Yodinar di belakang, di depan sana, bukan di belakang, depan saya gitu ya. Thank you. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
6: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: nama kamu. Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
1: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi, kalah lagi.
0: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
1: Abis gue nyari kemana lagi, motor gue abis, HP, gue bingung nih, gimana lagi.
0: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
2: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentingi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Tim Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TPPKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LCMIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM. Kamu setia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Multatuli FM.
2: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
5: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Mutatuli Radio.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat khasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
0: Sahabat Muda Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
4: Ya sahabat Matuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang. Kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Matuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi sih ya. Tetap di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Multatuli FM.
1: Teman setia, setia hari. Bersama Multatuli FM. Lebar.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga.

0: Layanan pengaduan Lebak Kruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Kruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Siang kali ini. Apa kabar untuk sahabat Multatul yang sekarang hari Jumat ini melakukan WFH ya? Bapak dan Ibu di Dinas Pemerintahan Kabupaten Lebak, selamat menjalankan pekerjaan di rumah saja, tapi tentunya itu tidak mengurangi produktivitas kita ya. Atau yang masih di tempat aktivitas pun setelah melakukan sholat Jumat tadi mungkin ya, selamat hari Jumat. Ingat besok kita libur. Kalau radius ya enggak ya, pastinya tetap menemani sahabat Multatuli dari Senin sampai dengan hari Minggu. Oke, sudah tanggal 3 di bulan Juli 2026 ini sahabat Multatuli, ada informasi apa? Nantikan saja ya, karena akan banyak sekali lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang akan kita bagikan untuk sahabat Multatuli. Juga ada gelaran event apa saja yang akan hadir di Kabupaten Lebak ini ya. Yang penasaran tetap di 89 Multatuli FM.

0: Piala Dunia 2026 hadir sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan bertarung memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ada banyak fakta menarik yang mungkin belum kamu tahu. Apa saja? Piala Dunia 2026 juga mencetak sejarah sebagai turnamen pertama yang diselenggarakan oleh tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Secara total, akan ada 16 kota tuan rumah di seluruh Amerika Utara, yakni Vancouver hingga Mexico City dan Miami. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah sebagian besar pertandingan, termasuk semua pertandingan babak gugur mulai dari perempat final dan seterusnya.
1: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
0: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

kembali 89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif Sahabat Multatuli. Setiap tanggal 3 Juli dunia ini memperingati hari tanpa kantong plastik sedunia. Nah, momen ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menyadari ya akan pentingnya mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai yang dapat mencemari lingkungan. Nah, kantong plastik ini membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai, dan selama proses tersebut plastik ini dapat mencemari tanah, sungai hingga laut, bahkan membahayakan satwa yang tidak sengaja mengkonsumsinya ya. Dan melalui peringatan hari tanpa kantong plastik ini, kita diajak untuk memulai langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi bumi, misalnya membawa tas belanja sendiri seperti itu ya, kemudian menggunakan wadah yang dapat dipakai berulang kali, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam aktivitas sehari-hari. Ya, perubahan tidak harus dimulai dengan tindakan besar ya sahabat Multatuli. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu oleh banyak orang akan memberikan manfaat yang luar biasa tentunya bagi lingkungan dan generasi mendatang. Jadi mari jadikan hari tanpa kantong plastik ini sebagai momentum untuk lebih peduli terhadap bumi, dan mulailah dari diri sendiri, ajak keluarga, teman ya, dan tanamkan juga kepada anak-anak kita untuk selalu menjaga lingkungan sekitar bersama-sama, dan juga tentunya mengurangi sampah plastik ini. Ya, karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan ya sahabat Multatuli. Kita terbayang dong beberapa tahun ke depan akan seperti apa gitu ya ketika anak-anak kita nanti dewasa, dan kalau kitanya sendiri tidak menyadari bahwa pentingnya menjaga lingkungan, aduh rasanya gimana ya. Dan tentunya ini jadi pengingat kita semua ya sahabat Multatuli bahwa plastik adalah sampah yang paling besar berkontribusi ya dalam mencemari lingkungan.

Oke, mengurangi sampah plastik ini bisa dilakukan dengan mudah sebetulnya. Konsepnya 3R, reduce, kemudian reuse, dan juga recycle atau mendaur ulang ya. Nah, langkah awal yang paling efektif adalah membatasi penggunaan plastik sekali pakai dalam rutinitas harian. Nah, sahabat Multatuli, memang ya kadang abai kita itu kalau mau belanja beli lagi plastiknya seperti itu ya. Ataupun waktu kita ke pasar tidak bawa tas belanjaan sendiri, otomatis belanjaan yang kita bawa itu menggunakan tas plastik. Meskipun sekarang udah mulai ya sahabat Multatuli, beberapa hampir di satu tahun belakangan ini harga plastik melonjak naik, tapi ternyata tidak mengurangi penggunaan plastik yang mengakibatkan tertumpuknya sampah plastik. Bawa tas belanja sendiri ya sahabat Multatuli, selalu siapkan tas kain lipat atau tote bag di dalam tas kita untuk menghindari penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Kemudian juga bawa tumbler dan wadah makan sendiri saat membeli kopi, minuman, atau membawa bekal dari rumah. Kemudian biasakan minum langsung dari gelas atau gunakan sedotan yang bisa dipakai berulang kali seperti sedotan stainless, kaca, ataupun dari bambu. Manfaatkan wadah bekas, gunakan kembali botol plastik bekas air mineral atau stopless plastik ya sebagai pot tanaman, wadah bumbu, atau tempat pensil ya sahabat Multatuli. Kemudian manfaatkan stasiun atau layanan isi ulang untuk produk rumah tangga seperti sabun cuci piring dan deterjen, alih-alih membeli kemasan saset baru ya sahabat Multatuli. Kemudian juga pilah sampah. Ini untuk merecycle ya, pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah plastik dari sampah organik atau sisa makanan agar plastik tidak kotor dan dapat didaur ulang. Nah, kalau bisa sih ya kumpulkan sampah plastik bersih dan bernilai jual lalu setorkan ke bank sampah terdekat di lingkungan Anda. Nah, kalau sahabat Multatuli mungkin punya informasi bank sampah di seputaran Kabupaten Lebak, boleh bagi informasinya dong kepada kami.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evaluasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap-siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Mula Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: 89.1 Radio Cerdas Informatif dan Solutif sudah di jam 1:38. Hai untuk sahabat Multatuli yang baru bergabung bersama kami di sini, ada Eva Wulandari tentunya masih menyiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya, sudah di hari Jumat, sahabat Multatuli, dan bagi banyak orang hari Jumat ini menjadi salah satu hari yang cukup istimewa dalam sepekan. Selain menjadi penutup hari kerja bagi sebagian orang, Jumat juga sering ya dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang masih tertunda sebelum memasuki akhir pekan, biar nanti akhir pekannya tidak terganggu ya. Ya, tidak sedikit yang ingin memastikan nih semua tugas penting sudah rampung agar bisa menikmati waktu libur lebih tenang tanpa memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Ya, karena itulah mungkin mengatur prioritas pekerjaan sejak pagi menjadi langkah yang sangat bermanfaat. Sahabat Multatuli bisa mencoba mulai hari dengan membuat daftar pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian dahulukan tugas yang paling penting atau memiliki tenggat waktu yang paling dekat. Setelah itu bisa mengerjakan satu persatu secara fokus tanpa terlalu sering berpindah ke pekerjaan lain ya. Cara sederhana ini mungkin bisa dilakukan supaya dapat membantu pekerjaan terasa lebih ringan sekaligus meningkatkan produktivitas sepanjang hari. Tapi jangan lupa juga dong ya sahabat Multatuli memberikan jeda sejenak di sela-sela aktivitas. Nah, beristirahat beberapa menit ini dapat membantu menjaga konsentrasi sehingga pikiran tetap segar saat bekerja kembali ya. Jika ada pekerjaan yang belum mendesak, sahabat Multatuli juga bisa menjadwalkannya untuk minggu depan misalkan, agar beban pekerjaan itu tetap terkendali dan tidak menumpuk ya. Nah, hari Jumat juga biasanya menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi pencapaian selama sepekan. Jadi sahabat Multatuli bisa meluangkan waktu beberapa menit lah ya untuk melihat kembali target yang sudah berhasil diselesaikan, seperti itu, sekaligus menyusun rencana sederhana juga untuk pekan berikutnya. Nah, dengan begitu sih sahabat Multatuli kita dapat memulai minggu yang baru dengan persiapan yang lebih matang dan arah pekerjaan yang lebih jelas. Oke, jadi manfaatkan hari Jumat sebaik mungkin, selesaikan pekerjaan yang jadi prioritas. Sahabat Multatuli tetap jaga semangatnya. Jangan lupa juga memberikan apresiasi kepada diri sendiri atas setiap pencapaian sekecil apapun itu ya. Dan semoga hari Sahabat Multatuli berlangsung lancar, produktif, dan penuh energi positif sehingga akhir pekan nanti dapat dinikmati dengan hati yang lebih tenang dan bahagia. Apalagi masih tanggal-tanggal muda ya. In this economy, meskipun tanggal muda, kita harus hemat dan cermat juga ya sahabat Multatuli, karena di era perekonomian yang sekarang lumayan terasa ya sahabat Multatuli hambatan-hambatannya gitu. Ya syukur-syukur sih rezekinya selalu lancar di kemudian hari gitu ya. Jadi kita tidak usah lagi memikirkan tengah bulan, akhir bulan, seperti itu. Yang pasti syukuri setiap apa yang kita dapat, karena memang setiap hal yang kita syukuri pasti nikmatnya akan ditambah. Eva punya Liadra dengan Teganya Kau, tetap di 89.1 FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sama dede bayinya.
4: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
5: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak, bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, ini ada satu informasi ya mengenai durian. Nah, durian ini dikenal sebagai raja buah atau the king of fruits ya, berkat cita rasanya yang khas dan tekstur yang lembut. Namun di balik kenikmatannya, durian juga ternyata termasuk buah dengan kandungan kalori dan gula yang cukup tinggi. Nah, meski begitu, sahabat Multatuli, bukan berarti kita harus menghindari durian sepenuhnya. Kuncinya adalah mengkonsumsi buah ini dalam jumlah wajar ya, dan memperhatikan pola makan secara keseluruhan agar berat badan maupun kadar gula darah itu tetap terkendali. Kepala Departemen Gizi Suyen General Hospital di Ho Chi Minh City atau Chau Tin An mengatakan durian ini merupakan buah yang paling padat energi, karena itu porsi konsumsinya perlu dibatasi. Dan seperti yang kita tahu ya, buah-buahan ini banyak sekali terdapat di Indonesia, di Thailand, Vietnam ya, dan ini menjadi Malaysia juga, dan ini menjadi salah satu buah yang paling dicari dan paling digemari. Dan menurut Chow ini, sekitar 100 gram daging durian atau setara satu belah daging durian itu ya sekitar 147 kalori, sahabat Multatuli. Nah, jumlah tersebut hampir menyamai energi dari 150 gram nasi putih matang atau satu mangkuk nasi. Selain tinggi kalori, durian juga mengandung sekitar 27 gram karbohidrat yang sebagian besar berupa gula sederhana 5,3 gram lemak dan 3,8 gram serat. Pada jenis durian berukuran besar seperti montong tanpa biji atau RA6 ya, satu belah durian itu bahkan bisa memiliki berat 150-200 gram. Artinya satu belah durian dapat menyumbang sekitar 220-290 kalori, setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan satu mangkuk nasi. Luar biasa besar ya, sahabat Multatuli. Dan mengapa durian ini bisa mempengaruhi gula darah? Mengutip dari VN Express, durian memiliki indeks glikemik atau GI sekitar 49-55 yang tergolong rendah hingga sedang. Namun buah ini memiliki beban glikemik atau glycemic load yang cukup tinggi karena kandungan karbohidratnya juga banyak ya. Artinya jika dikonsumsi berlebihan, durian tetap dapat meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Ya, tips makan durian agar tetap sehat, batasi porsinya, jangan dimakan setiap hari ya, dan tentunya konsumsi hanya pada siang hari karena waktu terbaik menikmati durian adalah pada siang atau sore hari. Idealnya sebelum pukul 16 jam 4 sore ya, atau sebelum berolahraga. Dengan begitu, tubuh masih memiliki waktu untuk menggunakan energi dari durian sebagai bahan bakar aktivitas. Sebaliknya, makan durian pada malam hari dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak, memicu perut kembung hingga mengganggu kualitas tidur. Dan tentunya perhatikan juga, ada kelompok tertentu, ada orang-orang tertentu yang perlu lebih berhati-hati, yakni orang dengan prediabetes, kemudian dengan diabetes tipe A, tipe 2, dan juga sindrom metabolik ya, dan kelebihan berat badan atau obesitas, sebaiknya membatasi konsumsi durian karena kalorinya yang begitu tinggi ya. Bila tetap ingin mengkonsumsi, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi mengenai porsi yang sesuai agar kadar gula tetap terkontrol.

0: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Penuhi cairan tubuh. Memenuhi cairan tubuh bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi air putih. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Air mampu membawa oksigen ke sel-sel dalam tubuh sehingga sistem organ menjadi lancar. Bahkan bisa membantu proses pembersihan racun-racun berbahaya yang ada dalam tubuh. Jadi, konsumsilah air setidaknya 8 gelas per harinya agar cairan tubuh terpenuhi dan tidak mudah terserang penyakit berbahaya seperti corona atau COVID-19.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini Ibu masak spesial buat kalian.
2: Masak apa, Bu?
1: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri.
3: Wow.
4: Apa ini, Bu?
1: Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk.
4: Tapi, Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya?
1: Siapa bilang? Nih ada jagung, Ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
4: Ibu memang tukang sulap makanan.
5: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
1: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat.
2: Ibu memang top.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

ramah dunia kerja yang terus berkembang ya, kemampuan bekerja sama atau teamwork ini menjadi salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan, dan tidak sedikit perusahaan atau lembaga-lembaga lainnya yang menilai bahwa keberhasilan seseorang bukan hanya dilihat dari seberapa tinggi kemampuan teknis yang dimiliki, tapi juga dari bagaimana ia mampu berkolaborasi dengan orang lain, sebab hampir semua pekerjaan saat ini melibatkan banyak pihak yang saling mendukung dan mencapai tujuan yang sama. Nah, bayangkan ya, sebuah tim yang terdiri dari berbagai individu dengan latar belakang, kemudian pengalaman dan karakter yang berbeda. Ada yang teliti dalam mengolah data, ada yang kreatif dalam mencari ide, ada pula yang piawai berkomunikasi dan membangun hubungan dengan banyak orang. Nah, perbedaan tersebut bukan penghalang ya, melainkan kekuatan yang dapat saling melengkapi. Dan ketika setiap anggota tim memahami perannya dan saling menghargai kontribusi satu sama lain, pekerjaan mungkin akan terasa lebih ringan, dan hasil yang dicapai pun akan lebih maksimal ya sahabat Multatuli. Kunci utamanya adalah dengan membangun kerjasama yang baik dalam komunikasi, dan komunikasi yang efektif bukan hanya tentang menyampaikan pendapat, tapi juga tentang kemampuan mendengarkan. Nah, mendengarkan dengan penuh perhatian ya, menunjukkan bahwa kita ini menghargai orang lain dan terbuka terhadap berbagai sudut pandang. Tidak jarang juga solusi terbaik justru muncul dari ide sederhana yang disampaikan oleh anggota tim yang mungkin selama ini jarang berbicara, seperti itu ya. Dan selain komunikasi, sikap saling menghormati juga memegang peranan penting di lingkungan kerja. Dan di lingkungan kerja ini, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar ya, tapi jangan dibawa ke arah personal, seperti itu. Bahkan perbedaan seringkali menjadi awal dari munculnya ide-ide baru yang lebih kreatif. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut dengan kepala dingin dan mengedepankan musyawarah ya, diskusi, dan menghindari sikap saling menyalahkan. Kita harus fokus pada penyelesaian masalah ya, bukan pada siapa yang paling benar. Kalau mencari siapa benar yang siapa salah, itu biasanya tidak akan menemukan titik temu. Kemudian kepercayaan juga nih menjadi fondasi dalam sebuah tim yang solid. Ketika setiap anggota dapat dipercaya untuk menyelesaikan tugas dengan baik, maka pekerjaan akan berjalan lebih lancar. Tapi sebaliknya nih sahabat Multatuli, jika rasa percaya mulai berkurang ya, koordinasi ini akan menjadi lebih sulit dan produktivitas tentunya akan terlihat menurun. Oleh karena itu, menepati janji, kemudian bertanggung jawab terhadap pekerjaan, dan bersikap jujur merupakan kebiasaan sederhana yang dapat memperkuat hubungan kerja. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah kemampuan untuk beradaptasi. Ya, dunia kerja saat ini berubah dengan sangat cepat sahabat Multatuli, dari perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan pasar, hingga munculnya cara kerja baru nih menuntut setiap orang untuk terus belajar dan menyesuaikan diri. Dalam situasi seperti ini, kerjasama yang baik akan membantu setiap anggota tim saling berbagi pengetahuan ya, dan saling mendukung menghadapi tantangan dalam pekerjaan. Kemudian jangan segan untuk memberikan apresiasi kepada rekan kerja juga nih. Ini merupakan hal yang simpel, hal yang sering kali dianggap sepele, padahal dampaknya ini sangat besar ya sahabat Multatuli. Dengan mengucapkan terima kasih, penghargaan atas ide yang disampaikan, atau sekedar mengakui usaha seseorang gitu ya, ini dapat meningkatkan semangat kerja dan menciptakan suasana yang lebih positif lagi. Nah, lingkungan kerja yang dipenuhi rasa saling menghargai ini akan membuat setiap orang tuh merasa nyaman gitu ya, untuk berkembang dan memberikan kemampuan terbaiknya. Terbanding terbalik, misalkan kita menciptakan lingkungan yang toksik gitu ya. Kalau lingkungan toksik sih biasanya ide-ide kreatif itu susah muncul ya, keselarasan dan juga kenyamanan tidak akan didapat. Nah, pada akhirnya sahabat Multatuli, keberhasilan sebuah tim ini bukan ditentukan oleh siapa yang paling pintar atau siapa yang paling berpengalaman, karena kesuksesan lahir ketika setiap anggota memiliki tujuan yang sama, saling percaya gitu ya, dan mampu berkomunikasi dengan baik serta bersedia bekerja sama dalam menghadapi setiap tantangan. Nah, ketika semua itu berjalan dengan selaras, pekerjaan yang sulit pun akan terasa lebih ringan ya sahabat Multatuli, dan targetnya itu lebih mudah dicapai, dan hubungan antar rekan kerja menjadi semakin erat dong ya, karena as we know, seperti yang kita tahu, kalau tempat kerja adalah rumah kedua kita ya sahabat Multatuli. Jadi apapun profesi yang kita jalani, mari terus membangun kebiasaan untuk bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, menjaga komunikasi yang baik, dan saling mendukung, karena pada akhirnya
apa ya, keberhasilan itu bukan hanya tentang apa yang bisa dicapai sendiri gitu, tapi juga tentang apa yang dapat diwujudkan bersama sebagai sebuah tim dalam pekerjaan tersebut ya. Setuju ya sahabat Multatuli ya. Jadi kalau sekarang sahabat Multatuli dengan kepusingan dan kesulitan mungkin di lingkungan kerja ada sesuatu yang kurang nyaman gitu ya, sebaiknya, apalagi kalau misalnya sahabat Multatuli memegang kendali yang lumayan besar gitu ya, jadi bisa tuh ya kita refleksikan lagi, kita bisa bicarakan bersama gitu. Sebenarnya tujuan dari pekerjaan ini adalah keberhasilan bersama-sama, bukan keberhasilan individual atau secara personal. Ya, semangat dan sehat untuk kita semua. Sudah di jam 14 lewat 38 menit, kita rehat dulu sejenak. Ada Rihanna dengan Umbrella.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ada Tiara Andini dan Kupu-Kupu. Hai untuk sahabat Multatuli yang mungkin hari ini baru saja beres menyelesaikan segala sesuatu yang harus diselesaikan.

Okay, sudah hampir jam 3 dan akhirnya kita telah sampai di penghujung perjalanan siaran kita kali ini. Terima kasih sebesar-besarnya untuk kamu semua, sahabat Multatuli, pendengar setia ya, yang telah menemani dari awal hingga akhir acara ini. Dan kehadiran sahabat Multatuli adalah alasan terbesar sahabat Multatuli FM untuk terus bersemangat menghadirkan informasi, hiburan, dan juga inspirasi setiap harinya. Ya, harapannya sih semoga yang telah diperdengarkan ya kepada sahabat Multatuli bisa menjadi teman yang bermanfaat di tengah aktivitas ya, dan entah itu sekedar informasi ringan, pengingat kecil tentang kesehatan, atau mungkin motivasi penyemangat yang bisa membuat hari-hari sahabat Multatuli terasa lebih baik ya. Oke, sebelum kita berpisah, sedikit mau mengajak nih Pak Wulandari untuk tetap menjaga semangat di sisa hari ini ya. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan kesehatan, minum air putih yang cukup, istirahat ketika tubuh mulai lelah gitu ya. Dan jangan memaksakan diri di luar batas kemampuan. Ingat ya sahabat Multatuli, tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci untuk menjalani hari dengan lebih baik. Terima kasih telah bersama Multatuli FM dalam siaran hari ini. Mohon diri dulu nih Pak Wulandari ya. Nantikan kembali siaran program siaran lainnya tentunya sampai malam nanti di Multatuli FM. Dan tentunya selamat menjalankan aktivitas, tetap semangat, tetap positif, dan sampai jumpa di program acara berikutnya. Terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan ya. Selamat bermalam Sabtu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: aku.
1: 5 cara menjaga kesehatan mata. Mata adalah salah satu organ penting pada tubuh kita. Mata membantu kita untuk bisa melihat keadaan sekitar. Nah, karena itulah kita harus menjaga kesehatan mata agar tidak terjadi masalah yang akan mempengaruhi penglihatan kita. Teman-teman tahu tidak kalau mata kita itu tersusun dari beberapa bagian loh? Ada bagian luar dan juga ada bagian dalam. Setiap bagian pada mata tentu saja punya peranan yang penting ya. Makanya, kita harus menjaga kesehatan mata kita dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti berikut ini. 1. Menjaga pola makan. Jenis makanan punya pengaruh besar bagi kondisi kesehatan tubuh, termasuk mata. Ini karena makanan menjadi sumber nutrisi yang diperlukan tubuh. Menurut WebMD, nutrisi seperti asam lemak, omega-3, lutein, seng, dan vitamin C dan E dapat membantu menangkal masalah penglihatan. Beberapa jenis makanan yang mengandung gizi baik bagi mata yakni sayuran berdaun hijau, salmon, tuna, dan ikan berminyak, telur kacang-kacangan, jeruk, dan tiram. 2. Lindungi mata dari sinar matahari. Indonesia adalah negara yang berlimpah sinar matahari. Sayangnya, terlalu banyak paparan sinar UV berpengaruh kurang baik pada kesehatan mata. Ini sama halnya seperti kita melindungi kulit dengan tabir surya dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Begitu juga dengan mata, kita perlu melindungi dengan cara menggunakan kacamata hitam agar mata kita tidak terlalu parah terkena paparan sinar UV. 3. Ikuti aturan 20-20-20. Bagi generasi sekarang, menatap layar komputer, ponsel, atau tablet selama berjam-jam seringkali terjadi ya. Terlalu sering dan lama menatap layar akan menyebabkan mata menjadi mudah lelah, ketegangan mata, penglihatan kabur, kesulitan fokus pada jarak, mata kering, sakit kepala, hingga nyeri leher, punggung, dan bahu. Kalau sudah mengalami gejala seperti ini, ada baiknya kita melakukan aturan 20-20-20. Siapa yang tahu maksud dari rumus itu? Yap, rumus 20-20-20 itu maksudnya adalah 1. Mengistirahatkan mata setiap 20 menit dengan mengalihkan mata. 2. Melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Mengutip dari Cleveland Clinic, mengikuti rumus 20-20-20 membuat mata lebih rileks dan membiarkan diri berkedip untuk melumasi mata. 4. Olahraga teratur. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa olahraga dapat mengurangi resiko penyakit mata dan menurunkan resiko kehilangan penglihatan. Selain berolahraga, kita juga dianjurkan untuk menghindari kebiasaan membaca di tempat gelap. Saat membaca, jaga jarak mata dengan buku setidaknya 25 hingga 30 cm. 5. Periksa mata rutin. Setiap orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa membutuhkan pemeriksaan rutin setidaknya 2 tahun sekali. Melalui pemeriksaan mata, dokter dapat memantau dan mendeteksi kondisi kesehatan mata kita sejak dini. Nah, itu tadi 5 cara jitu untuk menjaga kesehatan mata agar tetap sehat. Selamat mencoba ya teman-teman, jangan lupa jaga selalu kesehatan matamu.
2: Dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
3: Radio Multatuli FM.
2: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi,

Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh. Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
5: Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Mata Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
5: Ya sahabat Matuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang. Kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imunnya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Matuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Si ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: cuy, ada pesan masuk tuh.
1: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
2: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: 35 di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
2: Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
3: Abis, gua udah masang berkali-kali, kalah lagi.
2: Wah, Mat, gila lu. Judo lu, gak boleh tahu. Pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih, Mat.
3: Abis gua nyari kemana lagi? Motor gua abis, HP. Lu bingung nih, gimana lagi?
2: Ya elah, makin lama, Mat, barang-barang lu makin abis.
0: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh. Di sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
5: Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
7: Multa Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: HP cuy, HP lu dari tadi daring terus.
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa

waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

0: sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Multatuli FM, cerdas informatif.

0: udah yuk, jangan di sini. Banyak asap rokok. Kasihan nih sama dede bayinya.
1: Bang, bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
2: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: cuy, ada pesan masuk tuh.
1: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
2: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, dahsyat.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
0: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
0: Namanya dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
2: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
3: Dre, tolongin gue dong. Tolongin.
4: Lu ada apa?
3: Dre, tolongin apa?
4: Kenapa?
3: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dre, tolongin apa?
4: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
5: Ajojing, sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tau nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi.
4: Konten happy.
3: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo sahabat Multatuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545. Dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa Gumdang Usadaya, dina wengi urang tiasa petepang sono deui nyaeta dina acara seni budaya Sunda.
1: Hari Ring Multatuli.
0: Nah, dina kaping
1: tilu.
0: Juli,
1: Juli 2020 genep seperti biasa.
0: Mohon.
1: Mang Madro I sareng Mang Jarwo.
0: Dah.
1: Bakal ngarencangan pamirsa nepi ka rengsek.
0: Mohon.
1: Ka tabuh 24 00.
0: Nah, nolnya.
1: Jadi bakal seueur sajian lagu-lagu pop Sunda.
0: Mohon.
1: Nu insyaallah bakal urang guarkeun. Pikeun ngarencangan.
0: Ya.
1: Ya, ngarencangan anu nuju lalason.
0: Mohon.
1: Anu nuju aktivitas atau napi anu nuju di perjalanan.
0: Nah,
1: biasana teh pami Jumat teh jam-jam sakieu teh nuju sibuk-sibukna nih para pengendara.
0: Naon?
1: Baik anu tos di padamelana bade uih ka Bumina. Atau napi anu bade akhir pekan.
0: Nah,
1: itu. Nah, bade liburan lah.
0: Ada liburan.
1: Baik eta liburan keluarga atau liburan kumpulan,
0: kumpulan
1: atau pepagiuban kita.
0: Nah, gitu nya.
1: Soalnya di pe Jumat teh
0: biasa
1: jelang bade akhir pekan.
0: Mohon.
1: Sabtu Minggu napan libur.
0: Iya.
1: Jadi angkana teh dinten Jumat. Dinten Jumat sonten ngarah isuk Sabtu teh tos aya di lokasi kita memandroi.
0: Nah, gitu.
1: Tiasa ari tos dongkapna lebih awal mah pancena tiasa dedang loseula beberes heula.
0: Beberes.
1: Misalkeun kapila cenah gitu atau napi ka pantai. Ka tempat-tempat wisata.
0: Bareng
1: ari lebih awal mah tiasa mempersiapkan segala keperluanna gitu.
0: Nah,
1: gitu
0: nya eta teh keperluan nu bade nyaeta rekreasi pantun
1: gitu nya.
0: Atau teh hilap ka nu bade nuju naon deui?
1: Anu nuju ngegigihan.
0: Nuju bulan ya.
1: Nuju bulan ya. Hanya nuju bulan, nuju ngegigihan.
0: Ngakel,
1: ngakel. Jadi bahasa etete tos tos hese ta
0: mangmandoi. Hese, jarang ada ngunya.
1: Jarang nguping. Jadi eka puger mah pami ka amun ka dapur teh pan ibu-ibu teh nuju sibuk gitu nya.
0: Sibuk.
1: Nuju sibuk ngagigih gitu kan gigihan, ngakel gitu.
0: Ngakel.
1: Padah ayeuna mah segala sesuatu na teh serba otomatis.
0: Pake naon teh?
1: Serba canggih. Pake rice cooker.
0: Rice cooker gitu. Tuh, pake rice cooker.
1: Jadi bahasa alangkas eta.
0: Heeh, kuari mah nya.
1: Bahasa barat nama cenah. Tempat masak sangu cenah gitu.
0: Jadi henteu diakeul deui nya, beda.
1: Kedah diakeul deui langsung we eta mah. 15 menit dipencet, ditinggal 15 langsung asak.
0: Tuh nya jadi gitu. Cepat gitu nya.
1: Cuman memang ya kekurangan carang kelebihan.
0: Bang
1: Madroi.
0: Mohon-mohon.
1: Memang ari kapungkur mah kunaon masak sangu teh kudu digigian heula gitu nya.
0: Giginya.
1: Terus pake naon teh ngaranna teh? Nan anu muncung teh
0: Eh boboko atau napi
1: nan lah hiji nan tanu muncung teh ngaranna teh
0: kemukusnya
1: eta nu muncung heula nang
0: kukus dikukus
1: jadi pan kunaon ari ayeuna mah masak nasina serba simpel karena bahan-bahan jatina beas teh beras teh teka buang nama mangroi
0: nya gitu nya
1: ari kerjaman kapugumna pan gitu. Maksudna teh mun sare-sarena areun katendeun dina beas terus anu
0: beda,
1: anu istilahna bahan-bahan anu negatifna tong kabuang tah. Gitu kan?
0: Bentana seungit.
1: Bobok-bobok lain bobok nya na sih poho teh ngaranna. Jadi seungitna beda terus, gitu tah. Pake seeng nya.
0: Seeng gitu.
1: Pan ieu ngomongkeun sagu.
0: Diana ya keur ngerebek
1: jinya maksudna mah ieu teh langsung sieur gitu pan ieu teh ngomong cenah nuju naon nuju bulan gitu kan nuju gigihan gitu akhirnya mah inget gitu kan
0: eta
1: teh
0: jaman baru
1: kebiasaan ataupun budaya anu tos leungit
0: nah bicara ieu mah kitu nya
1: bicara anu tos leungit teh mun termasuk budaya urang teh mun budaya Sunda lagu pop Sunda, Jaipong, Wayang Golek dan seni-seni Sunda nu sanes teh mulai terkikis tah. Mulai terkikis ku kemajuan zaman. Teras generasina tos rada kebawa. Karena kecanggihan zaman. Handphone, komputer, terus game, medsos gitu nya. Nah, ieu meureun akhirna si generasi teh kurang apal kana ngaran budayana sorangan gitu.
0: Eta
1: termasuk anu menjadi kebiasaan urang teh eta tadi. Ketika memasak nasi teh ada kapungkur mah gitu sanguna teh ngeunah.
0: Sengit nya.
1: Sehat ya kan mengandung bener-bener vitamin. Karena memasakna teh bener-bener secara tradisional. Bener-bener secara tradisional. Menggunakan cara-cara yang benar-benar sesuai gitu kan. Sehingga kadar-kadar nu positifna yang negatifna kapisahkeun.
0: Rasana ge benten ya.
1: Pan ayeuna macan aya nu nyariosna penyakit degeneratifnya.
0: Nah, eta penyakit.
1: Eta pan penyakit degeneratif tada rada ngirangan eta kana ngaran ngamam sangu. Karena nasi eta cenah mengandung zat karbohidrat anu tinggi.
0: Nah.
1: Sehingga eta teh cenahan mempengaruhi kesehatan, gula darah.
0: Dampakna eta nya.
1: Gitu tah kadinya lompatna gitu. Tadi teh mun kana konsumsi makanan memasakna teh seperti itu gitu tah.
0: Dampak
1: tanpa disadari gitu teh nya. Nah, misalkan orang balik deui ka jaman baheula meureun doang nama moal aya ka kuping penyakit degeneratif.
0: Kuari mah bedanya.
1: Ayeuna mah darah tinggi.
0: Macam-macam.
1: Terus naon teh kolesterol.
0: Kolesterol, cenah duh.
1: Pokona mah ulah luar biasa bae ayeuna mah gitu. Jadi penyakit kapungkur mah eta nu kolesterol di darah tinggi teh hanya orang-orang tertentu. Kalangan-kalangan atas.
0: Atas, menengah ke atas.
1: Ayeuna mah hampir sadayana teh meureun nan ngaranna teh
0: henteu
1: melihat kalangan eta mah
0: henteu
1: dari kalangan bawah sampai ke atas ke atas teh bisa terdampak penyakit degeneratif karena faktor konsumsi makanan teh ya
0: boh masing ora keneh nya
1: gitu
0: bari teh nya duh tina ka mamang teh urang kudu hati-hati
1: pokona mah nya
0: teh nya ulah sembarangan ulah berlebihan, dahnya dampak nanti ya karena timbulnya nyata panyawat gitu tanya. Orang lajeng kendainya.
1: Mangga. Teras orang terhilap oge kanggo kapamiasa debat dengiringan dina acara. Mangga kintun bakto salam.
0: Ya,
1: sareng lagu nya di WA Namul Tatuli.
0: Iya, mohon.
1: Di 08 hiji-hiji
0: 08 hiji-hiji
1: 806 genep
0: 806 genep
1: 8900
0: 8900 tanya. Sok mangga nu bari ngiringan dina acara hariring Namul Tatuli.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

Love Lebak. Destinasi pariwisata Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak memiliki daya tarik wisata alam seperti Curug Cipicung, Curug Munding, Goa Sangiang, Curug Sata, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Curug Ciporalak, Pantai Bagedur, Pantai Karangnawing, Pantai Binuangen, Pantai Cibobos, Goa Lalai, Pantai Pulau Manuk, Pantai Ciantir, Pantai Cibareno, Pantai Sepang, Pantai Legon Sari, Pantai Tanjung Layar, Pantai Karang Taraje, dan Curug Karang. Goa Sangiang berada di Kampung Cirengit atau sekitar 1,5 km dari pusat desa setempat, yaitu Desa Hariang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten. Goa Sangiang lokasinya berdekatan dengan beberapa goa lainnya seperti Goa Cangkuang, Goa Gede, dan Goa Tangkil. Destinasi wisata Goa Sangiang memiliki keindahan menakjubkan dengan banyaknya bebatuan stalaktit dan stalagmit berukuran besar dan kecil, terbentuk secara alami. Jarak dari kota Rangkas Bitung ke Goa Sangiang adalah 51,7 km.

0: Pemirsa Gondang Usadaya, ayah pancuran cinta. Jadi pancuran ieu nyaeta nyaritakeun nostalgia dua pasang kekasihnya anu ngagaduhan kenangan nu amis.
1: Oh, kenangan nu amis. Berarti harita loba makan ayah minuman sirup
0: jika nama iya nya
1: terus loba gula
0: nah
1: makana disebut kenangan amis
0: nah
1: jadi pas mana berdua teh ya kita tinggalin eta mawa gula
0: mawa gula
1: nya gula beureum makana manis kenangan
0: eta lamun sering ada gula beureum cenah Kang Jarwo eta nya kuat nah
1: kuat mapah sebenarnya
0: kuat mapah kuat
1: yang kuat
0: lompat
1: nah, gitunya
0: yang kuat mampir
1: hah
0: kuat mampir
1: tapi pami seurteuing mah cenah meureun teu sae teu sae deui merenya
0: nya seurteuing mah nya
1: maksudna seur konsumsi anu bergula gitunya
0: jadi seur mampir mah teu sanes deui tamanya
1: seur mampir mah biasana eta karena agar di perjalanan mampir ke warung kopi
0: mana
1: seueur mampir
0: ya, gitu. Terus anu nyediakeun age beda gitunya ngalayanan age gitunya
1: nu ngalayanan age beuh pokona mah ngantri
0: nu
1: mesana ge gitunya
0: eta nya
1: di warung mamah ajret
0: nah.
1: Di mana-mana eta sadayana penasaran.
0: Penasarannya.
1: Mama hajret teh santer.
0: Weh, terus sah deh eta.
1: Nanti ngarana ngarana teh bener-bener ka ieu gitu nya. Ka tenar gitu kan.
0: Tenar, deuh.
1: Soalnya di radio, radio ieu Mama Hajret. Radio itu Mama Hajret.
0: Waduh eta nya.
1: Gitu. Diteruskan orang mana eta Mama Hajret? Orang leuwih jaksi.
0: Leuwih jaksi.
1: Cileles cenah.
0: Kana mah lewat jembatan.
1: Naon cenah? Anu nyeun mana teh jadi tenar. Gaduh warung kopi
0: cenah eta. Nah,
1: akhirna atuh nu kaleresan lintas leuwih jaksi Cileles teh milarian.
0: Milarian.
1: Gitu. Ka warung eta gitu cenah mah. Hayang nyobian kopina cenah gitu.
0: Ieu rasana beda naon cenah nu jadi bedana cenah gitu.
1: Anu ngabe ari cenah nyarios mah kucekana cenah.
0: Kucekana.
1: Pernah di orang mengopi teh asal kucek bae gitu nya, asal kucek. Aduk gitu tah.
0: Iya mah sedua kalinya.
1: Iya mah. Soalnya aya hitunganna gitu tah. Pernah naon ge ari hitunganna tepat mah pasti nanaon teh enak cenah lancar ya, gitu kan.
0: Ngucekna pakai centong ieu mah
1: ya. Pakai hihit di mah.
0: Taibanya.
1: Iya lamun misalkan ni Mama Ajat nuju ngupingkeun, pasti mana hayang gara-gara karangkas.
0: Iya gitu.
1: Hayang tepang cenah jeung Mang Mandroi. Nu jangkung leutik teh. Soalnya cenah di jangkung leutik mah jangkung.
0: Kegaduhan tuan.
1: Lain ya. Jadi lamun inget kadinya teh luar biasanya ka Bogor mah.
0: Luar biasa ya.
1: Eta bener eta seueur penasaran ta ka Mama Ajret.
0: Beuh luar biasa.
1: Pan harita mah ta eta aya suantenya teh eta suara gitu nya.
0: Oh.
1: Ta aya telepon on air ya kan.
0: Ya.
1: Jadi bener-bener terangna teh melalui tulisan.
0: Tulisanna ya.
1: Tulisan atensi atau kupon.
0: Tah eta.
1: Eta atensi kupon teh pan anu macakeun pan penyiar gitu.
0: Iya mohon ya.
1: Eta ketika tulisanna cenah berikut datang dari Mamah Ajret di Leuwih Jaksi nu gaduh radio 2 ban.
0: Nah,
1: kintun baktos kangge Bang John anu dirumbut
0: Dinjoy anu ganteng.
1: Dinjoy anu ganteng teh ya anu gaduh goyang lidah.
0: Lidah.
1: Ketika ngomong goyang lidah atau Mamah Ajret mau dong.
0: Mau dong. Aduh.
1: Terus gintun baktos oge teh teh hilap kang Kang Jainul sareng Teh Nurul Fatimah.
0: Nurul Fatimah jeung kitu.
1: Anu di Kadu Agung
0: cenah. Eta nya mani waas pisan gitu.
1: Waas pokona mah. Teh hilap cenah Kang ge Pamad Salim nu aya di lingkungan Pecek Cilegon.
0: Cilegon sareng.
1: Baktosna salam kenal ti Mamah Ajret anu gaduh radio 2 ban. Pamika Leuwih Jaksi tong hilap mampir. Nah, gitu. bilih bade ngarawasan kopi buatan ya. Mama Ajat di antos
0: apa nama gitu. Ayah kucek anak dikucek kecantam aduh ya teh indah habisannya masa-masa indahnya kereka punggur meureun Kang Jarwonya
1: pan dia pan ngomongkan kenangan hari ngerangan mah pan tadi teh lain kenangan manis wae
0: ya.
1: Jadi kenangan anu membuat orang merasa bergembira sono
0: nyaa
1: ingin terulang kembali cenah gitu kan
0: gitu nya
1: basa ngunting-ngunting di jembatan gitu.
0: Sampai ayah nu ngintip gitu.
1: Eta harita nu anuk bener-bener penasaran dina sekian banyak fans eta ya. Kang Senegal.
0: Waduh eta tah.
1: Bukan mah. Eta lemen ka radio atau ka studio. Motor biasa di tara dibersihan motor.
0: Dibersihan. Ku hadena
1: nya. Nepi ka mencrang. Ka jari-jari na ge di lapan. Ku hayang pendak kenungaran Mamah Ajret.
0: Benar.
1: Biasa tara make parfum.
0: Sengit namanya. Bedanya.
1: Beda. Pakai sengit-sengitan.
0: Sengit naon cenah eta?
1: Hah?
0: Sengit naon cenah eta?
1: Minyak Japaron teh ya?
0: Japaron ya.
1: Sinyong-nyong.
0: Sinyong-nyong.
1: Eta manehna sampai mingguan di studio teh ya. Ngantosan ke Mamah Ajret. Bari nyarita ka panyiar nu dojo nambal teh pan mangger euy. Bang Riko, Bang Adit. Tolong sampaikan salam saya dari Mr. Senegal. Nuju ngantosan di radio. Tong nyanak nanaon naon. Pokona mah entong hawatos. Uyeuh mah dianterkeun. Entongkeun cenah ka Leuwih Jaksi. Ka Bandung ge dianterkeun ku A Senegal mah cenah. Spesial cenah gitu.
0: Pas itu ka pendak eta.
1: Nepi ka ieu teh pendak eta.
0: Waduh.
1: Soalnya masing-masing eta saling mengintip. Mama aja ngintip gitu nya. Senegal oge ngintip, ayeuna pada ngintip.
0: Aduh.
1: Nepi ayeuna teh 2010, ayeuna 2026 tacan pendakeun eta.
0: Can ya.
1: Catan pendakeun.
0: Ke urang etakeun lah pendakeun pokana mah ngopina geng deuh eta mah ya. Bang Ali eta mah nya.
1: Bang Ali. Eta Bang Ali anu bener-bener harita penasaran teh sampai berangkat ka Leuwih Jaksi.
0: Bener.
1: Berangkat ka Leuwih Jaksi mipir-mipir nan galengan. Ya kan?
0: Jembatan
1: tanjakan sampai akhirnya tepat di lokasi mana langsung duduk di warung teh gitu mesen kopi
0: wah gitu. Sahabatnya
1: anu harita nu nan nu ngaladangana sanes Mamah Ajret
0: saya teh
1: teh Lembayung Senja
0: aduh
1: nah dikirana Mamah Ajret teh eta gitu
0: oh
1: dikirana
0: tema doang biola itu. Bodina. Lembayung Senja mah.
1: Sampai membelas yeah, sanes abdi cenah. Aa Ali, cepat nyebutna kan Aa Ali.
0: Iya, yeah, wah.
1: Wow. Neng Lembayung Senja teh ya. Sanes. Ah, teu mungkin cenah. Iya cenah gitu.
0: Iya cenah gitu nya.
1: Iya cenah jalmina cenah. Geus moal lepak deui cenah. Soalna seueur nu ngantri ku hayang ngaraosan kopi na cenah gitu.
0: Duh, kucekananya. Endah pisannya eta teh kenangan indah na Kang Senegal teh nya.
1: Terus ya urang coba tingali sukan aya kiriman WA ti saha anu bade ngiringan dina ieu acara.
0: Ieu mah ti saha ieu mah Laras. Oh, Laras mah tidak tadinya.
1: Oh, ti tadi.
0: Tadi Laras mah kitu nya, heuleujang wangi wae kitu nya. Karena masa dayana Pak Jainul geh gitu nya. Anu di nawang eta nuju naon ya? Nuju nyisir meureun nya gitu.
1: Oh, lain nyalik sih.
0: Aduh, Pak Jainul mah lain deh tamanya. Hayang pagera-gera gitu teh nyawa mah diareupeun ka tingcak cenah eta. Tingcak naon? Orengan mandog kebo cenah ieu. Kan tingcak cenah. Urang dangukeun ya aya lampi enggak asih ti darso sok mangga derah.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners_@korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh. Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

Love Lebak. Curug Sata merupakan objek wisata yang terletak di Desa Keramat Jaya, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten. Objek wisata air terjun tersebut masih dalam kondisi alami dan tidak banyak sampah. Air terjun ini tidak terlalu tinggi namun punya debit air yang besar dengan air yang jernih, perpaduan udara yang sejuk dengan alam di sekitar yang alami menjadikan Curug Sata sebagai salah satu destinasi wisata alam yang patut dikunjungi. Taman Nasional Gunung Halimun Salak secara administratif termasuk ke dalam 3 wilayah, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Lebak. Taman Nasional Gunung Halimun Salak memiliki luas 113.357 hektar ini merupakan kawasan konservasi yang penting karena melindungi hutan hujan dataran rendah. Memiliki dua puncak tertinggi yakni Gunung Halimun dengan tinggi 1.929 meter dan Gunung Salak dengan tinggi 2.211 meter. Curug Ciporalak berada pada aliran subdes Cimadur dengan ketinggian air terjun mencapai 35 meter. Curug ini memiliki ciri khas curahan air terjunnya yang berundak-undak pada dasar sungai. Curug ini berada di Desa Hegarmana atau Lebak Picung, Kecamatan Cibeber, sekitar 142 km dari kota Rangkas Bitung. Pantai Bagedur merupakan objek wisata yang terletak di Desa Sukamana, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, atau berjarak 115 km dari pusat kota Rangkas Bitung. Pantai yang masih alami dan tidak kalah indah dengan pantai-pantai lain di Provinsi Banten ini memiliki pesona pantai yang landai dengan hamparan pasir putih yang terbentang luas sepanjang 15 km.

0: Pemirsa Komunang Sadaya masih di 88 Multatuli FM.
1: Tadi ayah lagu ti sontena sa
0: ayan lembur kekasih.
1: Lembur kekasih.
0: Kita anano es es naon dia?
1: Es mambo mereka
0: nama gitunya. Jadi makna lagu ieu mah simbol tumbuh cinta anu pertama. Kenangan indah masa baheula cenah gitu nya. Masa baheula ye Kang Jarwo cenah gitu.
1: Oh,
0: gitunya.
1: Masa baheula. Jadul-jadul.
0: Jadul.
1: Zaman dulu gitu nya.
0: Dulu. Ya. Jadi sempat hartina teh diharep imahna teh pernah aya kenangan cenah.
1: Oh, aya kenangan
0: gitu nya. Ciri-ciri teh naon eta Kang Jarwo? Kapungkur eta lembur kekasihna teh.
1: Atau meren ciri-ciri nama payunana e masjid.
0: Oh.
1: Terus di sebelah nate aya warung. Terus
0: aya pagernya.
1: Pager gitu. Jeung jalan raya.
0: Aduh.
1: Atau di mana ge pasti aya masjid, ben aya warungnya, aya jalan raya gitu.
0: Aya pagernya.
1: Eh pagar gitu, lamun tos di pagar, tapi mah tos di pagar.
0: Senajan geus di pagar, bisa bae Kang Jarmo azubnya
1: melipir.
0: Aduh, aduh, ngarana ge cintanya.
1: Ngarana ge kenangan masa lalu. Kenangan masa lalu mah hanya untuk diingat, tapi bukan untuk dilanjutkan.
0: Itunya.
1: Itu. Tambah pan meren makin kadi pan meren makin usia teh bertambah.
0: Tambah.
1: Itu. Ya, moal teh meren cenah naon ngarana teh? Ngaharep ke nafsiu.
0: Nafsiungnya. Luar biasa.
1: Nah, ari nu ngaran nuturkeun ka hayang mah moal aya beres nah.
0: Jaka hayang ieu nya.
1: Jaka hayang. Komo cenah bari boga.
0: Beuh. Beuh naon geuning.
1: Itu.
0: Bukan nama dianggap nah enteng we nya lan boga mah nya. Gitu nya. Tapi nu ngaranna jodohnya pati banyak.
1: Mohon terus aya nu ngatur
0: gitu nya.
1: Jameureun sagarana ge. Atos tadi teh harus aya nu ngatur jameureun lamun jodoh bareng atuh tadi teh gitu nya.
0: Pendak
1: gitu. Pendak gitu kan di palaminan terus berumah tangga. Tapi pamit jodoh mah meren tadi teh masing-masing meren gaduh jodohna.
0: Nah,
1: meren urang mah ukur persinggahan.
0: Persinggahan.
1: Persinggahan.
0: Tina perjalanan hirup etanya. Jadi aya likaliku laki-laki tanya.
1: Nah, eta likaliku laki-laki.
0: Nah, eta lembur kekasih. Jadi pernah didatangan ka lemburna

Aya Laut Kidul ya nya mugi duga aduh kenangan di laut meureunnya aya bae meureunnya tahun baruan gitu tanya biasa nama Aya Laut.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contoh

0: lainnya infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi!
6: Konten happy!
5: Dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Love Lebak. Kabupaten Lebak memiliki daya tarik wisata budaya seperti Museum Multatuli, Situs Kosala, Suku Baduy, Situs Cibeduk, Adat Kasepuhan Cisungsang. Daya tarik wisata religi di Kabupaten Lebak adalah penziarahan Wong Sagati yang bertempat di Sajira. Daya tarik wisata buatan di Kabupaten Lebak adalah Balong Rancalenta, pemandian air panas Tirta Lebak Buana, Hutan Meranti, Kebun Teh Cikuya, dan Geowisata Ekspor Tambangan Antang. Curug Cipicung terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten, adalah objek wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan. Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas sehari-hari. Riak air yang jernih dan jalur jalan yang curam menjadikan pengalaman berkesan bagi mereka yang berkunjung ke Curug Cipicung. Curug Munding merupakan objek wisata yang terletak di Desa Cicaringin, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten. Air terjun ini memiliki curahan air terjun yang lebar dengan lokasi yang relatif dekat dengan perkampungan penduduk dan persawahan yang asri. Destinasi wisata ini berjarak sekitar 58 km dari pusat Kabupaten Lebak Rangkas Bitung dan sekitar 133 km dari Jakarta.

0: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Prancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
1: Lebak Ruhai. Kita punya cerita dari tawa sampai asa. Multatuli FM 8900 selalu ada. Nemenin kamu setiap waktu.

0: Pemirsa Kompang Usada yang masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Aya cerik cimanuknya. Jadi lagu ieu nyaritakeun kasedihan masyarakat kudu direlokasi akibat proyek pembangunan pemerintah.
1: Oh, jadi, dievakuasi.
0: Dievakuasi gitunya.
1: Jadi lemburna teh ka asupkeun ka proyek
0: ya.
1: Imrenya proyek nasional,
0: nasional ya, semacam bendungan gitu
1: kan. Semacam bendungan gitunya.
0: Jadi ya masyarakatna ngagambarkeun kasedihan kudu ninggalkeun nyaeta kampung halaman, tempat tinggalna atau napi tempat kalahiranna kapungkur gitunya.
1: Nya.
0: Ya, eta jadi harta benda jeung kenangan ieu teh teu tiasa diganti ku nyaeta nu namina artos kitu tahnya, ku kasedihan ya masyarakat ya.
1: Ari wilayah anu bukan terdampaknya anu ya lebet kanu program proyek nasional teh meureun mau enggak mau
0: tah eta
1: masyarakat teh meureun apa namanya teh dari pihak anu punya proyek pembangunan teh memberikan sosialisasi terus meureun anu gaduh bumi teh diganti rugi berapa luas lahan anu digaduh ku masyarakat teh diganti rugi ku proyek pembangunan naon teh waduk gitu nya.
0: Waduk ya, mohon.
1: Tapi meureun ari berbicara kenangan mah atuh pasti.
0: Pastinya nu ngaran
1: pasti meureun sedih.
0: Sedih.
1: Ya meureun kukumaha ge meureun eta geus mang apa mung puluhan tahun gitu nya.
0: Puluhan tahun tialit gitu nya.
1: Tialit nepi ka gede gitu terus meureun masyarakat tos seueur, bumi tos seueur gitu nya. Jadi meureun ketika eta tos lebet dina proyek mah atuh
0: kedah
1: kumaha deui gitunya. Gitunya.
0: Mohon gitu.
1: Kumaha demangan ukur orang bisa ngingetkeun bahwa di waduk eta teh aya lembur.
0: Kepungkur gitu.
1: Aya lembur anu kalebet pembangunan waduk gitu. Tapi meureun orang tetep teu tiasa ngamohokeun gitu nya.
0: Iya.
1: Kan ngaran kenangan-kenangan orang nu aya di lembur di dinya gitu.
0: Nah, mohon gitu nya. Jadi aya masa keralit aya dina pikiranna kitu nya. Jadi masa-masa eta teh henteu bisa di naon dipokeun kitu nya. Ku ayana proyek ieu eta teh kedah di nya teh ikhlaskeun
1: ya gitu
0: beureunnya.
1: Kedah diikhlaskeun jamareun terkena proyek pembangunan waduk juga bareng pemerintah ataupun juga yang punya proyek juga pasti memikirkan ganti rugi,
0: memikirkan ganti rugi
1: nanti sesuai,
0: sudah sesuai gitu.
1: Sesuai ketika otomatis kan ketika rumah nate diganti rugi meren sesuai ketika membeli rumah baru teh dengan harga yang anu sesuai di lapangan ayeuna.
0: Lapangan ayeuna.
1: Iya gitu. Ngan kenang-kenangan hukul meren anu tetiasa di artosannya.
0: Tah gitu.
1: Tetiasa digantian gitu.
0: Tah.
1: Ngan hukul bisa jadi sarita. Komo ayeuna mah pan katingalinya model di urang mah di Lebak wae pan ayeuna.
0: Aya.
1: Waduh karian gitu tah.
0: Karian pasti masyarakat.
1: Eta luar biasa luasna.
0: Luasna
1: beuh. Babaraha lembur eta teh anu kena
0: dampaknya
1: pembebasan lahan.
0: Pembebasan lahana.
1: Jadi aya karena meureun nanti ngaranna cai nu sakitu seueurna eta lembur teh kakeueum nya.
0: Kakeueum gitu nya. Gitu. Jadi kuari mah jadi destinasi wisata,
1: aya jadi wisata gitunya.
0: Ya perahu-perahu teh gitunya. Oh iya mah kampung kuring cenah kuari mah jadi lain teh cenah aya di handap cai cenah gitu teh. Itunya. Jadi kenangan lain iya teh aya dina benak nyata masyarakat anu kena dampak nyata akibat proyek pembangunan pemerintah gitunya.
1: Siap.
0: Jadi lagu yang ngagambarkeun tina nyata di jero ya Kang Jarwonya. Gitu. Orang lajeng gede aya naon ieu teh nya? Aya kabaya beureum.
1: Kabaya beureum.
0: Saya nu make kabaya beureum ieu nya.
1: Atuh nu make kabaya beureum mah Neng saha? Neng ajar tain.
0: Lain deui kuari mah nya. Saha ieu kuari ya?
1: Neng Kokom.
0: Neng Kokom. Anu di pesona Lembaknya.

0: saya ngobrol sadaya lamun penting kieu ya Kang Jarwo. Biasana Kang Jarwo naon wae ieu teh nya masyarakat gitu.
1: Ari jam-jam sakieu mah masyarakat bener seueur nu beristirahat di masing-masing rumahna. Aya anu memang meureun biasa berkumpul dengan rekan-rekan, ya, dengan ya. Tetangga.
0: Tetangga.
1: Yaitu tambah meureun bade akhir pekan.
0: Oh gitu.
1: Biasana teh naon ngaranna si masyarakat pegawai anu tadina teu tiasa pendak teh bisa nantinya kumpul bisa memanfaatkan ya. Waktu itu bisa berkumpul
0: gitu. Kumpul barengnya keluarga atau nepi rekan-rekan gitu nya.
1: Noon.
0: Gitu nya dina wengi ieu urang sing mugi tiasa ngahibur terutami anu dina wengi teu nuju lalason bau di wewengkonna gitu nya.
1: Nya.
0: Atau nepi di pos ronda.
1: Nah, di pos ronda.
0: Jadi entong ditinggalkeun posna. Gitu nya.
1: Jadi pos ronda teh secara langsung teh pas di mana berkumpulna warga sambil nantengan mengamankan lingkungan masing-masing.
0: Nah,
1: mencegah dari hal anu teh diinginkeun
0: gitu nya. Orang gitu nya.
1: Tapi di sisi lain ternyata jadwal ngaronda eta teh ngadeukeutkeun.
0: Ngadeukeutkeun
1: ataupun mengenalkeun nu tadina terkenal jadi kenal.
0: Gitunya.
1: Gitu. Jadi aya masing-masing jadwal lah panai dinten anu gitu nya. Nu tadina cenah ukur tahunnya hongaran ari cenah dina ngaronda mah jadi apal oh ieu.
0: Ku jarang patondak teh nya.
1: Bapak Sarna teh ieu.
0: Oh gitu nya.
1: Oh Bapak Amir teh ieu gitu nya. Pantarina mah ukur kenal ngaran gitu nya. Tapi teterangkan ngaran jalmina.
0: Ya
1: ku kasibukan teh ya.
0: Iya ku kasibukan
1: gitu.
0: Ya.
1: Jadi lamun misalkan orang bisa ngamanfaatkeun waktos eta teh berkenaan dengan silaturahmi, bisa di sisi lain teh orang bisa ngamankeun lingkungan orang masing-masing gitu nya. Nu utamana eta mengamankan lingkungan masing-masing jeung mempererat silaturahmi.
0: Nah, eta nya gunana urang teh eta naon siskamling
1: gitu nya. Bersosialisasi melalui kegiatan ngaronda.
0: Gitu teh lah anu ngajagi keamanan di pasar natanya,
1: di pasar, di perusahaan, di instansi-instansi,
0: pabrik-pabrik gitu
1: nya. Pabrik, di pos masing-masing. Mudah-mudahan wengi teh lancar sadayana. Teu aya hal-hal anu teu diinginkan,
0: tetap aman
1: terkendali.
0: Tah eta nya. Jadi keamanan teh penting gitu nya. Urang lajeng gede Kang Jarwo nya.
1: Ayo mangga urang marajeng gede.

0: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Pantai Karangnawi terletak di Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. Pantai dengan keindahan yang masih tersembunyi di pesisir pantai selatan ini menawarkan pemandangan yang masih asri dengan perpaduan padang rumput hijau dan sungai kecil yang langsung menuju lautan. Akses menuju ke lokasi pantai ini sangat mudah ditempuh, yakni hanya sekitar 15 menit dari pusat kota Kecamatan Malingping ke arah Bayan. Untuk sahabat yang membutuhkan tempat bersantai dan berlibur, maka kawasan pedesaan pantai yang bernama Muara Binuangen tidak boleh terlewatkan. Berlokasi di sebelah barat Lebak yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pandeglang. Akses lokasi pantai ini bisa ditempuh melalui Rangkas Bitung via Gunung Kencana, Malingping dengan waktu perjalanan 3 jam normal. Di sekitar lokasi pantai terdapat pasar tradisional yang menyatu dengan tempat pelelangan ikan.
2: Jatuh agapan.

0: Aduh. Hatur nuhun.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Love Lebak. Keindahan salah satu pesona wisata laut yang dapat dikunjungi dengan memandangi ombak khas Pantai Selatan bisa dinikmati di Pantai Cibobos atau Pantai Karangsongsong. Terletak di Desa Cibobos, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, Pantai Cibobos menawarkan pesona keindahan akan hempasan ombak dengan benturan karang yang menarik. Pantai ini bisa ditempuh selama 2 jam perjalanan dari kota Rangkas Bitung.

0: Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Budaya gotong royong. Berbeda dengan kebanyakan masyarakat di daerah lain di Indonesia yang sudah banyak meninggalkan budaya gotong royong, masyarakat Baduy masih memegang teguh semangat bergotong royong. Mereka biasanya bergotong royong saat berpindah lahan pertanian ke tempat yang lebih subur.
2: Lebak, ruhai. Kita punya cerita dari tawa sampai asa. Multatul FM 8900 selalu ada. Nemenin kamu setiap waktu.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
3: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. Opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Gua Lalai merupakan objek wisata goa yang memiliki jalur aliran air bawah tanah yang keluar dari mata air atau tetesan dari rembesan sela-sela bebatuan dengan proses yang sangat lama dan membentuk stalaktit dan stalagmit. Struktur dinding Gua Lalai cukup kuat dan debit airnya pun cukup banyak, bahkan mampu mengairi sawah seluas 600 hektar di sekitarnya. Gua Lalai berada di Kampung Cipanas, Desa Sawarna, Kecamatan

0: test drive.
1: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa olivera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor FG Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatu.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Nangka Sebitung Lebak Banten 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mutatuli, apa kabar? Senang sekali saya Kak Lilo menemani sahabat Mutatuli cilik, terutama ya di kesempatan hari ini, di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2024. Tentu siap menemani sahabat Mutatuli cilik, menemani Sabtu weekendnya ya. Nanti ditemani bersama Kak Fatih dan juga beberapa kakak-kakak yang lain dari komunitas Read Aloud. So, jangan kemana-mana.

0: HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
5: Konten Happy.
4: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mur.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif dan solutif. Masih temani bersama Kak Lilo di sini untuk sahabat Mutatul Cilik yang baru bergabung, silakan bergabung di sini. Nanti kita bakal kedatangan Kak Patih yang nanti akan menemani sahabat Mutatuli juga menemani hari-hari weekendnya. Dan nanti jam 9 juga ada cerita dari kakak-kakak Riddleout. Makanya untuk sahabat Mutatuli semuanya yang baru aja bergabung, ayo cepat bergabung. Yang belum mandi, cepat mandi ya. Biar seger, biar wangi, terus juga biar badan bersih tentu saja ya. Oke, tetap semangat ya di 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Bu Nana datang, Bu Nana datang.
1: Selamat pagi anak-anak.
0: Selamat pagi Bu Nana.
1: Bagaimana kabar kalian hari ini?
0: Baik Bu Nana.
1: Loh, Cika kenapa? Kok jawabannya ragu-ragu?
2: Tidak Bu, saya tidak apa-apa.
1: Benar, tidak kenapa-kenapa.
2: Benar Bu.
1: Baiklah, Ibu mulai pelajarannya ya. Hari ini Ibu akan memberikan kalimat lagi. Tapi sebelum itu Ibu mau bertanya nih, bagian-bagian kalimat apa saja sih yang sudah kalian pelajari?
0: Subjek, predikat, dan objek Bu.
2: Ada keterangan juga.
1: Ada lagi?
0: Cika, kalau suaramu kecil, Bu Nana gak akan dengar jawaban kamu. Ayo lebih keras lagi suaranya.
2: Ada keterangan juga Bu.
1: Wah, Cika sudah tahu tentang keterangan ya?
2: Sudah Bu, tadi saya dengar obrolan Made, Putih, Dafa, dan Lulu.
1: Coba Cika beritahu Bu Nana sedikit saja tentang keterangan.
2: Yang saya dengar keterangan itu ada tiga Bu. Keterangan tempat, waktu, dan penggunaan alat. Benar gak ya?
1: Wah, hebat Cika. Yang Cika katakan tadi benar. Terima kasih ya. Wah, sepertinya kalian sudah bisa ya menentukan bagian-bagian kalimat. Sekarang perhatikan ke papan tulis ya. Ibu akan menuliskan sebuah kalimat. Nanti kita akan tentukan bagian kalimatnya bersama-sama. Sapi makan rumput di kandang. Jangan lupa tambahkan kartu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya, kita pisahkan kata dalam kalimatnya. Pertama,